0: Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti, Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap jangan pakai gampangan data Dukcapil maupun data di BI, diantrek juga, dan jangan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini, karena dia bukan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, Rp50.000. Ada juga, Pak, kemungkinan. Sudah selesai belum sih, Pak, diskusi itu?
6: Ya, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Oh. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeprint KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan kasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
3: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu, berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar, ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa kedepannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang lari stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
19: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan dan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut temani kebersamaan kita dengarnya program-program Pro 1 RRI Takengon. Ada kabar Aceh, sesaat lagi akan hadir menyajikan rangkaian informasi dari berbagai wilayah Aceh bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 hingga 2 meter, demikian.
1: Baik. Dan untuk pagi ini mungkin terkait dengan cuaca juga yang berpotensi hujan dari Bang ya, dan juga kondisi titik panasnya masih ada begitu. Mungkin himbauannya terakhir Bang untuk kondisi cuaca di beberapa hari kebelakangan hingga hari ini.
0: Ya, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dengan perubahan cuaca yang dapat terjadi tiba-tiba. Dikarenakan beberapa hari ini cuaca bisa cukup panas, namun tiba-tiba dapat terjadi hujan. Maka dari itu masyarakat agar selalu memantau kanal informasi BMKG, baik itu website, aplikasi ataupun sosial media. Dan kemudian apabila terjadi perubahan cuaca yang mendadak, masyarakat agar menghindari wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi bencana. Kemudian juga agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal mitigasi ataupun penanggulangan bencana.
1: Baik. Terima kasih Bang Muhammad Nizandri atas laporan cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Blamitang Aceh Besar Muhammad Nizandri. Kiranya bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan ragam aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, kita telah tersambung bersama rekan dari Melabuh, Bung Fadil, yang akan memandu kabar Aceh pagi ini. Silakan Bung Fadil.
2: Terima kasih Bung Rifki untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, apakah rekan-rekan Sekarwil 17 bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
1: Jelas Bang.
2: Oke, Fadil lanjutkan ya. Terima kasih Bang Rifki untuk tadinya untuk sudah menghadirkan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, edisi siar Kamis 10 September 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini akan kami hadirkan program Kabar Aceh. Seluruh informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa terlebih dahulu dari Sabang nih, ada Kak Lisa. Sudah lama tak berjumpa dengan Kak Lisa nih. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Lisa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya.
2: Sudah lama Kak Lisa ya, nggak pernah jumpa ya.
3: Iya, kalau pemain pagi biasanya sama Nanda dan sama Banda Aceh.
2: Iya.
3: Kalau Banda Aceh Bang Dimas biasanya. Bang Rifki aja jarang ya.
2: Jarang
3: ya. Sama Bang Fadil ya, betul. Biasanya kami kalau pagi sama Bang Rano.
2: Oh, sama Bang Rano ya. Iya, sehat Kak Lisa di kesempatan pagi hari ini?
3: Alhamdulillah cukup baik, cukup sehat juga. Cuaca juga matahari tampak cerah tapi ada mendungnya gitu.
2: Ada mendungnya. Ada informasi yang ingin dibagikan di program Kabar Aceh, silakan Kak Lisa.
3: Baik, karena keterbatasan waktu juga saya coba hadirkan satu saja informasi dari Sabang ya, mengenai traktor bantuan kementerian sudah kembali ke Sabang setelah beberapa waktu kemarin pesiar ke Aceh Besar ya. Dua unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sebelumnya diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar kini sudah kembali ke Kota Sabang. Kedua traktor ini terpantau sudah berada di ruang kardek KMP Aceh Heba 2 saat kembali kapal berlayar dari Pelabuhan Uleli Banda Aceh menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan kemarin ya. Rabu 9 September 2026. Sudah diberitakan sebelumnya bahwa dua traktor ini diketahui berada di Kabupaten Aceh Besar dan digunakan untuk mendukung kegiatan kelompok tani dalam program ketahanan pangan. Dua unit alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian yang bersumber dari APBN tahun 2024. Nah, di Sabang sendiri bantuan tersebut diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan kepada Organisasi Tani Merdeka pada 29 Oktober 2025, hampir setahun yang lalu. Kemudian traktor ini diserahkan kepada kelompok tani Setia Kawan di Gampung Payasenara dan kelompok tani di Gampung Balohan. Nah, dalam hal ini juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengaku sudah mendengar informasi mengenai keberadaan traktor tersebut yang pesiar ke Aceh Besar, tapi ia belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya, karena ternyata baru menjabat kurang lebih satu minggu. Nah, itu dia satu informasi saja dari Sabang.
2: Baik, terima kasih Kak Lisa, walaupun sempat mudik akhirnya balik lagi,
3: balik lagi ke tempatnya
2: dan traktornya. Terima kasih Kak Lisa atas informasinya. Ke dari Sabang kita akan beralih ke RRI Banda Aceh nih dengan Mbak Rifki yang tadinya sudah memandu untuk memberikan informasi tentang cuaca di wilayah Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rifki.
1: Baik, waalaikumsalam Bang Fadil.
2: Luar biasa, cerah sepertinya di Banda Aceh Bang.
1: Cerah terlihat di layar nih Bang. Kalau di depan layar di depan layar agak mendung nih. Sama mirip-mirip Sabang juga nih Bang.
2: Sama ya. Tapi sepertinya cuaca di kesempatan pagi hari ini sepertinya hampir sama semua di seluruh Aceh ya.
1: Ya, seperti yang diberitakan disampaikan oleh Bang Niza tadi juga ya.
2: Silakan Mbak Rifki untuk satu informasinya dari Banda Aceh.
1: Baik, Bung Fadil dan juga rekan Korul 17 serta pendengar dimanapun berada, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin ya terjadi angin kencang yang diduga menyerupai puting beliung ini menerjang Kampung Baru, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Nah, dari peristiwa ini mengakibatkan seluruh bagian atap salah satu rumah warga terhempas angin hingga mengalami kerusakan parah ya. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan rumah yang terdampak tersebut milik Merilda berusia 38 tahun yang dihuni satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Nah, Ridwan menyebutkan saat musibah itu terjadi pemilik rumah sedang berada di dalam dan menyaksikan langsung peristiwa itu ya. Menurut kesaksiannya angin kencang datang secara spontan sehingga seluruh bagian atap rumah dengan cepat terlepas dan berterbangan. Nah, mendapatkan informasi itu personil damkar BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh langsung bergerak menuju lokasi untuk membantu penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan proses pembersihan pun turut di melibatkan personel BPBD bersama anggota Polsek, Koramil, serta masyarakat setempat. BPBD Aceh Besar bersama unsur terkait juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama saat angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Itu dia Bung Fadil, satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya ke tetangga ya di Aceh Besar.
2: Terima kasih Bang Rifki untuk informasinya. Kita langsung saja karena memang waktu sangat terbatas dari Kota Banda Aceh, kita beralih ke wilayah Timur Utara Aceh. Ada Kak Nanda di RRI Loksemawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
2: Gimana cuacanya di Loksemawe hari ini Kak?
4: Cuaca Loksemawe hari ini masih berawan tampaknya ya, di luar sana masih sejuk-sejuk dan belum, kayaknya belum ada arah ke bakalan cerah sih, kayaknya bakal mendung. Tapi kita belum tahu lagi ya, karena kita sering di PHP nih sama cuaca.
2: Semoga hari ini turun hujan menjadi keberkahan bagi kita semua Kak ya.
4: Amin, amin.
2: Silakan Kak Nanda, mungkin ada informasi yang ingin dibagikan di Kabar Aceh.
4: Baik, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa. Mungkin ada UKW lagi ya biar kita bisa ketemu. Dan juga Kak Nur di Takengon dan dari Singkil tampaknya belum hadir. Dan satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Loksemawe ini terkait dengan 8 bulan tidak melayani pasien BPJS, seratusan pegawai Rumah Sakit Umum Kasih Ibu Loksemawe dirumahkan. Dan informasi selengkapnya, Rumah Sakit Umum RSU Kasih Ibu Loksemawe hingga kini belum dapat melayani pasien BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak 1 Januari 2026 atau lebih dari 8 bulan. Terhentinya pelayanan pasien BPJS Kesehatan terjadi karena belum berlanjutnya kerjasama antara RSU Kasih Ibu dan juga BPJS Kesehatan. Dampak penghentian kerjasama tersebut juga dirasakan para pegawai rumah sakit. Pihak RSU Kasih Ibu terpaksa merumahkan seratusan karyawan, baik itu tenaga medis maupun tenaga non-medis. Dan Humas RSU Kasih Ibu Nurdin membenarkan kondisi tersebut. Dan menurutnya memang saat ini pihak rumah sakit belum bisa melayani pasien memegang kartu BPJS Kesehatan maupun JKA. Dikarenakan sejak 1 Januari hingga saat ini belum adanya kembali kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam audit ditemukan sejumlah persoalan yang kemudian diminta untuk diperbaiki dan diselesaikan oleh pihak rumah sakit. Dan menurut Nurdin, pihak rumah sakit Kasih Ibu telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan, termasuk melakukan peningkatan fasilitas sesuai arahan dari Wali Kota Lok Semawe. Dan setelah menyelesaikan berbagai rekomendasi, pihak RSU Kasih Ibu kembali mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada April 2026. Namun hingga September 2026 permohonan tersebut belum mendapat persetujuan. Dan tidak beroperasinya layanan BPJS di RSU Kasih Ibu juga berdampak terhadap tenaga kerja, dan seratusan pegawai rumah sakit telah dirumahkan akibat kondisi tersebut. Itu dia satu informasi dari Kota Lok Semawe yang dapat Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda atas satu informasinya dari Lok Semawe. Kita beralih ke Takengon, ada Kak Nur Hasanah di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang Fadil dan rekan-rekan siar Aceh.
2: Takengon apakah sama dengan di seluruh wilayah Aceh nih Kak?
5: Kebetulan Takengon kayaknya agak beda untuk pagi ini. Kalau yang lain agak mendung-mendung gitu ya. Takengon alhamdulillah cerah sekali di luar sana.
2: Luar biasa berarti iya. Beda di Takengon sendiri Kak ya.
5: Iya, kadang-kadang di luarnya cerah, di sini yang hujan gitu Bang ya.
2: Iya. Kita singkat saja Kak, mungkin ada satu informasi yang ingin dibagikan untuk Kabar Aceh di siar ini, silakan Kak Nur.
5: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, walaupun pagi ini mungkin sampai siang itu bakal cerah untuk wilayah Tengah Aceh, Takengon, Bunda Mulia dan sekitarnya. Tapi tadi pagi juga disampaikan oleh Bang Liza ya di Info Cuaca Pro 1 RRI Takengon, ada potensi hujan ringan hingga lebat yang tentunya itu bisa terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, longsor. Dan berkaitan dengan dampak dari potensi hujan yang cukup deras juga ya di berbagai wilayah Aceh, ini salah satunya hujan deras picu longsor dan banjir lumpur di Gayulues. Dan setidaknya ada 8 titik longsor di ruas Blangkejeren, Kutacani, Gayulues. Hujan juga menyebabkan banjir lumpur yang berdampak pada 17 rumah warga di Kecamatan Putri Betung, Rabu 9 September 2026 kemarin. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gayulues sejak Selasa 8 September 2026. 8 titik longsoran tersebar di Tetumpun, Tangsaran, Begadi 4, Meloak Sepakat dan juga Durin Daun. 2 titik longsoran lainnya berada di kawasan Titi Maut, sementara 1 titik longsoran terdapat di kawasan Air Panas. Dan BPBD Gayulues juga telah berkoordinasi dengan pelaksana pembuat komitmen BPJN sehingga laporan diterima 4 titik longsoran telah berhasil dibersihkan dan tertangani. Informasi lainnya ini berkaitan dengan Polres Bener Meriah yang juga turut menghimbau masyarakat waspada menghadapi curah hujan tinggi, di mana setidaknya himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dan gangguan keselamatan yang dapat terjadi saat hujan lebat. Ya, karena memang hujan deras beberapa hari kebelakang, walaupun enggak sepanjang hari ya, tapi di sore, siang, sore atau malam di wilayah Tengah Aceh ini bahkan menyebabkan ada jembatan terputus di Kampung Rusip, di Kecamatan Rusip, dan mungkin daerah-daerah lain yang juga mengalami genangan serta longsor. Mungkin itu sih untuk dua informasi ya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Fadil. Kembali ke Bang Fadil di Melabu.
2: Baik, terima kasih Kak Nur di Takengon. Dari RRI Takengon kita beralih ke Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI Singkil nih.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
2: Ya, apa kabarnya Bang, sehat?
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
2: Bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus?
6: Iya, untuk kabar pagi hari ini alhamdulillah sehat ya. Untuk kabar cuaca di Aceh Singkil saat ini kurang kondusif ya dari malam kemarin, di mana hujan lebat disertai petir. Dan juga mohon maaf kami baru bergabung dikarenakan terjadi beberapa kali pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya jaringan internet kami seperti itu.
2: Ya. Silakan Bang untuk informasi dari Singkil di Kabar Aceh edisi hari ini Bang, silakan.
6: Baik, Bang Fadil, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi yaitu mengenai tentang korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Ya, puluhan ibu-ibu yang mewakili warga terdampak bencana banjir dari beberapa desa kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, mendatangi kantor bupati setempat. Kedatangan mereka bertujuan untuk

0: Ya sepertinya terputus ya Kak Lisa ya. Jadi tinggal kita berdua ini gimana ya? Untuk kabar Acehnya, kita masih tunggu teman-teman. Tadi mungkin ada sedikit gangguan ya Kak Lisa ya.
1: Iya betul, mungkin ada masalah dengan jaringan. Jadi kita masih Banda Aceh, Melabuh, sama Losmawe dan juga Singkil Kak Nur.
0: Kita tunggu beberapa menit lagi nanti seperti apa instruksi dari Banda Aceh atau mungkin host dari Melabuh. Kak Lisa, gimana Sabang? Hujan kah sepanjang hari atau seperti apa?
1: Iya, kalau tadi pagi sempat gerimis, tapi waktu dalam perjalanan ke kantor, alhamdulillah aman ya, walaupun mungkin agak gerimis di dini harinya mungkin ya.
0: Iya,
1: hai,
0: bener.
1: Nanda. Sudah ada tiga cewek-cewek.
0: Oke, terputus lagi sepertinya ya pendengar. Mungkin kita sudahi aja untuk kabar Aceh di pagi ini. Dan sambil menanti juga untuk sambungan dari rekan-rekan lain, informasi dari rekan-rekan lain, sepertinya belum ada. Jadi sampai jumpa lagi untuk kabar Aceh di edisi mendatang. Oke, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Dan salam semangat untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Takengon.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pendengar di mana penanda berada, kita sudah ikuti kabar Aceh di pagi hari ini dan juga warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta yang tadinya dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Berikutnya pendengar, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan selama 2 jam ke depan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tapi pendengar, sebelum kami hadirkan informasi, nanti ada satu informasi terkini di lintas informasi. Nanti kami sampaikan pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum lintas informasi hadir, dua lagu berikut kami putarkan ke ruang negara Anda.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi terkini dari lintas informasi dari Pro 1 Rimaraya. Kepolisian Resor Topolres Bandarmeriah Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya curah hujan di wilayah setempat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana dan gangguan keselamatan yang dapat terjadi saat hujan lebat. Melalui imbauan bertajuk imbauan waspada curah hujan tinggi, Polres Bandarmeriah mengajak masyarakat untuk terus berhati-hati serta mengutamakan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Masyarakat diminta memastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat agar aliran air tetap lancar. Selain itu, warga juga diingatkan untuk waspadai potensi banjir, genangan air, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tersebut. Saat hujan serta yang kencang, masyarakat juga diimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar maupun baliho karena dapat membahayakan keselamatan akibat risiko tumbang atau roboh. Polres Bandarmeriah turut mengingatkan masyarakat agar memeriksa instalasi listrik di rumah atau menjauhkannya dari genangan air. Aktivitas di luar rumah juga sebaiknya dikurangi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti lintas informasi di siang nanti di RRI Pro 1 Rimaraya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimbaraya.
0: Mendengar, masih kami putarkan lagu.

Lagu pop Indonesia ke rumah negara Anda. Kami akan menerangkan satu lagu atau dua buah lagu berikut ini yang bertajuk Mimpi Menjadi Sarjana. Dan setelah dua lagu berikut ini, informasi berikutnya kami sampaikan di pagi hari ini. Selamat menikmati.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi ke ruang dengar Anda yang bisa kami sampaikan terkait dengan Sarjito targetkan Indonesia jadi penentu harga komoditas strategis dunia. Sarjito menargetkan Indonesia menjadi penentu harga komoditas strategis dunia. Bursa komoditas nasional diharapkan mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi price maker. Catatan tersisi di bursa diharapkan memperkuat pengawasan harga, volume, dan penerimaan negara. Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi keruan yang rendah kali ini terkait dengan ISG hari ini diperkirakan sideways diwayangi kenaikan harga minyak. Indeks harga saham gabungan atau ISG diperkirakan akan bergerak sideways dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BI hari ini. Secara teknikal, ISG hari ini diperkirakan bergerak sideways pada kisaran 6.600 sampai 6.700. Harga minyak naik akibat meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak mentah Brent sudah mencapai 100 USD per barel.

0: Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi berikutnya ke Rewinding Randa terkait dengan sambut ulang tahun RRI ke-81, RRI jarak ke TMP Kalibata dan Anjang Sana Panti Asuhan. Jajaran LPP RRI melaksanakan jarak ke TMP Kalibata menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Rangkaian jarak meliputi penghormatan, mengenangkan cipta, peletakan kenanga bunga, dan tabur bunga. Setelah jarak, jajaran RRI melanjutkan kegiatannya Anjang Sana Bakti Sosial ke Panti Asuhan.

Semayang gemasih artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai semayang gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

Baik, pendengar, sebelum cepatan nanti kami sampaikan ke pendengar Anda di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ada satu informasi kami sampaikan ke pendengar Anda terkait update 14.236 gempa susulan guncangan NTT. BMKG mengatakan 184 kali dirasakan oleh masyarakat. Gempa bumi susulan masih terus mengguncang pendengar wilayah NTT setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 melanda kawasan Flores. Hingga Kamis pagi di tanggal 10 September tahun 2026 ini, BMKG mencatat sebanyak 14.236 gempa susulan terjadi di NTT. Total gempa bumi susulan pada 14.236 kejadian, 184 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Yang telah kau lakukan. Dan pendengar, nantikan cepakta setelah dua lagu berikut ini. Selamat menikmati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi cek fakta yang bisa kami sampaikan ke rumah dengar Anda di pagi hari ini terkait dengan seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak adalah hoax. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tak biasa. Faktanya, klaim bahwa gunung api

0: Geologi Amerika Serikat tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi yang lainnya yang bergerak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Kami sudah sampaikan dan Anda bisa nantikan cek fakta lainnya di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kami masih temani pendengar Anda di pagi hari ini, pendengar, dan kami masih ucapkan selamat pagi. Gimana pendengar kabarnya sekarang? Semoga masih sehat dan tetap semangat dan penuh energi untuk menjalani aktivitas. Dan pendengar, masih dengan saya sendiri, Pananara, yang masih temani pendengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Karena tersisa tinggal 1 jam lagi, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November

Di mana pun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi di pagi hari ini ke rundingan Anda terakhir dengan Hari Radio Era Ditaki yang hadir membawa kebahagiaan untuk anak-anak SLB kebanyakan. Senyum dan keceriaan anak-anak SLB Negeri Kebanyakan menyambut kedatangan rombongan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon. Di hari Rabu 19 September tahun 2026, RRI Takengon tidak hanya datang membawa nama dan program siaran, ada kepedulian pendengar yang dibagikan, ada kebahagiaan yang dihadirkan, dan ada pesan sederhana bahwa perhatian kepada sesama tidak selalu harus dalam jumlah yang sangat besar. Kehadiran RRI Takengon di SLB Negeri Kebanyakan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dalam rangka memperingati ulang tahun RRI ke-81. Dan pendengar, melalui kegiatan tersebut, RRI Takengon memberikan santunan kepada anak-anak yang tinggal di asrama SLB Negeri Kebanyakan. Kepala RRI Takengon, Ima Taufik, mengatakan santunan yang diberikan mungkin tidak seberapa nilainya, namun menurutnya, yang jauh lebih penting adalah semangat berbagi dan kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Diungkapkan Kepala RRI Takengon, kegiatan ini bukan sekedar rangkaian peringatan ulang tahun. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan RRI tetap hadir di tengah masyarakat. Dan juga tidak hanya melalui suara yang setiap hari mengendara, tetapi juga melalui aksi nyata yang dapat dirasakan secara langsung. Iman Taufik berharap semangat berbagi tersebut dapat terus dilakukan RRI Takengon melalui berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Dan mendengar, di tengah suasana penakrapan itu, satu pesan kembali mengemuka bahwa setiap anak memiliki kesepakatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan.

Suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Baik, pendengar, di mana Anda berada, berikut informasi yang kami bisa bawakan dan termasuk mungkin informasi terakhir yang bisa kami bawakan di RRI Pro 1 Rimaraya terkait dengan Wagub Aceh dorong penguatan konektivitas dan hilirisasi komoditas Sumatera. Wakil Gubernur Jabar Dula Aceh atau Dekpak Mandiri rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam rangka agenda pertemuan tingkat Menteri Indonesia Malaysia Tain Lang Groteng Triangle atau MTGT ke-32 di JW Metro Hotel Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 September tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerjasama dan sinergi anggota MTGT yang terdiri atas 10 provinsi di Pulau Sumatera. Sejumlah pejabat turut hadir, diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Bengkulu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Ki, serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Dalam forum tersebut mengungkap gagasan untuk menempatkan Sumatera sebagai satu kawasan dan satu kuat ekonomi melalui penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar daerah. Rakor juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis meliputi penetapan kesepakatan antar provinsi, pembentukan kelembagaan dan rencana aksi bersama, percepatan implementasi 5 prioritas serta penguatan dukungan pemerintah pusat dan mitra strategis. Dan juga sejalan dengan agenda tersebut, Wagub Aceh Wadullah menekankan pentingnya penguatan konektivitas dan logistik Sumatera, keterhubungan infrastruktur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nilai penting untuk memperlancar arus barang dan manusia, menekan biaya logistik, memperluas pasar serta meningkatnya daya saing kawasan. Dapat juga mendorong penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan. Aceh memiliki sejumlah komoditas strategis seperti padi, kopi, kelapa sawit, kakao, hortikultura serta nilai ia memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kerjasama antar daerah dan penguatan rantai pasok. Dan pendengar, informasi sudah kami sampaikan, termasuk informasi terakhir di siang di pagi nanti masuk kami. Dan untuk siang nanti bisa Anda dengarkan kembali di RRI Pro 1 Rimbaraya. Untuk informasi bisa Anda ikuti, bisa Anda cari juga di rrd.co.id, di install juga bisa di aplikasi RRD Digital ataupun RRD News di Google Play Store. Dan mendengar beberapa lagu-lagu berikut kami bisa putarkan, jadi tetap bersama kami di RRD Pro 1 Rimbaraya.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayung, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan. Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat adanya perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan dan pesan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

Pakaian adat perkawinan Gayo biasanya disebut dengan kerawang Gayo yang mengetengahkan kekayaan teknik sulaman benang berwarna putih, merah, kuning, dan hijau. Aman Maya adalah sebutan untuk pakaian pria, sementara Inen Mayam merupakan sebutan untuk pakaian wanita.

Hey, pendengar dimanapun anda berada, nggak terasa kebersamaan kita 4 menit tersisa. Kami akan putarkan satu lagu berikut ini. Termasuk lagu terakhir pendengar sebelum Indonesia Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih atas partnya mendengar yang sudah temani kami dari pukul 5 sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mohon maaf sekali bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbacara yang saya bawakan sebelumnya. Berikutnya rekan siar kami Bung Yasman yang akan hadir untuk kebersamaan pendengar hingga pada pukul 15. Dan saya Panonara pamit undur diri dari luar negara anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju aman maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran Kerawang Gayo yang terdapat dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar. Apa kabar sahabat RRI Rimbara dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Yasman kembali menemani pendengar semuanya dalam program kita Indonesia. Pukul 10 hingga pukul 11 nanti pendengar. Edisi Kamis 10 September 2026 ya. Nah pendengar, tetap bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM yang hadir untuk menyampaikan informasi, hiburan, kemudian edukasi, dan tentunya menjaga suara Indonesia agar terus terdengar hingga ke pelosok negeri ya pendengar ya. Pendengar, tema kita hari ini yaitu Indonesia Masih Ada, RRI Rimbaraya Terus Menjaga Suara Indonesia. Indonesia bukan hanya sekedar tentang kota-kota besar ya pendengar ya. Indonesia juga ada di kampung-kampung, di pegunungan, di pelosok, di tengah masyarakat yang terus berkarya dan menjaga kebersamaan. Dan melalui radio suara masyarakat itu bisa terus disampaikan. Nah, pendengar, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita awali dulu perjumpaan kita dengan dua lagu rock cover berikut ini pendengar. Selamat mendengarkan, kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang Tegar dulu.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan

akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan, tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info. Hap, satu, dua, tiga.
3: Kayak di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Oh,
4: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
4: Satu.
2: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Indonesia yang kita cintai ini dibangun oleh begitu banyak orang, bukan hanya oleh mereka yang berada di panggung besar pendengar, tapi juga oleh orang-orang biasa yang setiap hari melakukan hal-hal yang luar biasa. Petani juga menjaga pangan, guru yang menjadi yang mendidik generasi, pelaku UMKM yang terus berusaha, kemudian seniman yang menjaga budaya, anak muda yang menciptakan karya, dan masyarakat yang terus menjaga persaudaraan, semua adalah bagian dari Indonesia pendengar ya. Pendengar, semuanya memiliki suara, maka dari itu mari kita terus menjaga semangat kebersamaan. Walaupun berbeda daerah, berbeda budaya, berbeda bahasa, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dua lagu rock cover berikutnya siap menemani pendengar semuanya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlock.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: FYI, for yay info.
4: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
5: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat.
4: Nih.
5: Loh, kok naik kapal laut sih?
4: Seru tahu.
5: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
4: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
5: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
4: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
5: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
4: Ayo.
5: Tapi gendong.
3: FYI, for yay info.
6: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
0: Ketikiku, adik, ketikiku, umur saya 20. Nanti tiga kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
4: Ini suara anak disabilitas.
8: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, dan demikian pendengar program Kita Indonesia menemani Anda di edisi hari ini.

Putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2020. Saya, Rudi.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027. Dini hari tadi, Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Yeah, I think fully deserve 3 points.
2: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami tarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Feel, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Remember this game, yes. Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takal. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. 2 menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takal. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin. Kat hasil meyakinkan ini sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan lain memperkecil ketertinggalan pada 75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebenarnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Tiba-tiba merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andrijevic

0: mean, it was a slow start.
1: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusuma Dani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya sudah cukup bagus sejauh ini. Ya, pastinya karena mulai dari bulan pertama saya sudah patut ini kuat untuk memperkuat tim. Ya, membuat tidak tepat. Atasnya semua.
1: Pelatih sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Liti Loli melaporkan selengkapnya.

belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka

apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran 4 unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama

Mendengar hari-hari atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Bladepoint,

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Selanjutnya kita bergabung dalam program Redelung siang ini pendengar. Untuk selanjutnya akan hadir masih dengarkan lagu rock cover Indonesia yang ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
3: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
2: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
3: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
2: Hah? Menguburkanku?
4: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
5: FYI for yay info.
6: Satu, dua, tiga.
7: Dari tempat. Dari tempat.
6: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak gak?
8: Enak banget.
6: Seger gak?
8: Seger banget.
6: Mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
6: iya.
8: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
9: Begitu ya?
3: Iya.
9: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
9: Oke deh.
3: Ya.
9: Satu.
3: Ya.
9: Dua,
3: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
10: FYI for yay info.
3: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
9: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
3: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu rock cover yang akan terus menemani Anda. Sebagai penutup jumpa kita, hadir terus dua lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Bukan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Bina

Petang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Udah juga. Apa lagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lulah-lulah.
5: Intermezzo. FYI for Yay Info.
6: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
7: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
6: Seru tahu.
7: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
6: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
7: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
6: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
7: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
6: Ayo.
7: Tapi gendong.
5: FYI for Yay Info.
8: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
9: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
8: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
9: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
8: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
9: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
8: Iya sih.
10: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
11: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
10: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang pendengar. Dan sebagai penutup jumpa kita dalam program musik tradisional dan budaya, sembari kita nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Redlung Mudah Meriah dan sekitarnya, hadir dari Boltek ke ruang dengar Anda dengan Ibi. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun
2: ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti ke Berseluni bersama RRI Takingon.
3: Kita nantikan ke Berseluni menyawahni kabar Iwan Laut si Seluruh. Berita terkini Ari Pembuni Tanah Gayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdulahab Uluh Kuning RRI Takingan menyawahni ke Berseluni terlu Kamis 10 September 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menurumi rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Urum Rekonstruksi Pasca Bencana Alam secara virtual Selasa Mani.
5: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam secara virtual Selasa Mani. Wan Rakor Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar

0: pusat, tapi program pemulihan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengon, menyalahni ke Barseloni.
1: Alat Rotgen Iuma Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gailuas gerepas igunan karena tengah rusak.
2: Alat ronsen Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim MAK Gayuluas gerepas igunan karena rusak. Kondisi oya menyebabkan pasien simubutuhan pemeriksaan ronsen yalihan ku rumah sakit lain. Direktur RSU MAK Dr. Sri Agustimu benaran kerusakan oya. Iprene pihak rumah sakit pengemunyurati perusahaan katingu munetahi alat ronsena. Selain alat ronsen, gedung ruangan radiologi RSU MAK juga tengah wan proses itetahi. Munetahi alat oya kene laksanan setelah rehab ruangan selesai ibuatan. Selain alat ronsen, gedung ruangan radiologi RSU MAK juga tengah wan proses itetahi. Munetahi alat oya kene laksanan setelah rehab ruangan selesai ibuatan. Pakai apa ngemuniru kurekanan segera menyelesaikan prehaben gedung radiologi. Setelah hoya mari alat ronsen peturahi tir itetahi. Itargetene alat ta beroperasi niani i awal Oktober 2026. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawah ni keber seluni.
1: Biak sedere nge kami sawahen nge kita pengi ke Barseloni RRI Takengon inantinan ke Barseloni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sedere, bermari kita pengenan ke Barseloni produksi RRI Takengon.

0: Ya, baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti ke Berseruni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Selanjutnya mendengar kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung, requestkan lagu dangdut kesayangannya, kita nantikan terus di 0853 8179 3206.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SAD. SAD merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Enak gak?
1: Enak banget.
0: Seger gak?
1: Seger banget.
0: Mantap.
1: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
1: Oh.
0: Iya.
1: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
1: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya?
0: Oh,
1: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Halo, ya. FYI for yay info.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.
3: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
4: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
5: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
4: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
5: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
4: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
4: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
3: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awakmu iki.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah hadir dua lagu ke ruang dengar Anda, dan sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung bersama kita untuk penelepon pendengar ya. Kita nantikan terus di kesempatan siang hari ini dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banar Meriah. Ya, sepertinya sudah bergabung, kita angkat dulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Bang Joy, Bang Joy.
1: Terus Bang Yasman.
0: Iya, kena kabar Bang Joy sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat Bang Yasman. Enggak Bang saya Bang Yasman sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat juga, Gerge. Tengah unda ini Bang Joy.
1: Abang-abang tenang enggak sehat ke Bang Ki Bro? No way.
0: Alhamdulillah enggak sehat WP, sehat rembege penuh ke kiri Gerge.
1: Ana sakit ya.
0: Ini wae sih paham kita lah nih. Soalnya kita gerande mulan, enggak?
1: Apakah biasa ke musim-musim tanggung bulan ini merasa gitu kan ya gak?
0: Betul gak ya? Anu nih gak? Tapi ini mulai main musim kupi nih Bang Joy.
1: Musim kupi bagian delung perak sayur
0: grillan. Tasaknya grillan woy.
1: Aja kue kepen aja kune ya gak? Grillan kutu kepe pinjam gak saya Bang Yasman woy.
0: Memang sengit memang langkah ini gak? Bahumi sabar. Memang faktor hanak dulu ya, cuaca nipe menjadi penyebab lah bisa kita berin gerga karena hanak dulu ya gerbruda nih dan mejen wala gumahane kejep gerga tapi nge mulai jeroh wah ni kupi kebetaya nih Bang Joy
1: nungpe nake kualian kutu ke gudang Yasman nih ya
0: kita singa hanya kasih aku ke
1: tadi buka lembaran baru ke
0: betul yo gerga kesake atin itu kita memakai Bang Joy. Kayak sakit atau itu kesel mama aku ga.
1: Kita ini kelompok jawab lagi seni bang Yasman Wei.
0: Bahu mimi kuda mereka tak.
1: Nama aku Pi Brene bertangku senja.
0: Bahu mimi. Kalau
1: pas itu kini garap maklum. Tega hati nongon nakiku bagian palung itu kiku ga.
0: Betul betul. Aku ga. Nguk singa kayak pintu beruka alas berenang sepastinya jaru gara pernah berpasang mana ini Bang Joy.
1: Aku jadi kontang pasang Bang Yasman.
0: Wah, kita mau ulang nih Bang Joy kahe. Ido ini nega Bang Mi.
1: Bang Yasman berarti ya Bang Cibro udah sehat ya?
0: Nge sehat alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu biar bisa on air ini barayar ga?
0: Betul.
1: Bonong kita lagu Bang Cibro, Bang Yasman.
0: Mana lagu Bang Joy?
1: Nong lagu Jerman ya, tapi remix di e-cover sini ya.
0: Oh. Hana ya?
1: Nyanyi masa-masa muda zaman kami ya. Ari Bersis ya ke?
0: Bersis. Agar ke pop Indonesia ya.
1: Aram ni remix dangdut seni ubah ke?
0: Hana judulnya?
1: Ada judulnya gara-gara cinta.
0: Gara-gara cinta. Persi dangdut ya ke?
1: Nah, persi dangdut remix ya Bang Yasman ke?
0: Betul betul Bami. Oh ya kue ini?
1: Biar ke. Biar kami ini ngetul ke cinta waktu harap.
0: Betul yo. Aku gak mengenang kembali masa-masa muda aku bertanya ga?
1: Ina ajak melupa nih Bang Yasman wai. Ajak beda melupa nih kekenangan wai harga.
0: Ajak memang nyanyian nosop nyari ngeten tuh ya ga?
1: Makin ya aku sama makin teridah ya Bang Yasman wai.
0: Oh betak ya.
1: Itu Bang Yasman kasih lah.
0: Bami.
1: Hari The Mercy gara-gara cinta persi remik cover ya Bang Yasman boh.
0: Persi remik ya ke? Remik cover.
1: Remik salam-salami Bang Yasman.
0: Oh, salam-salami.
1: Pina Bang Yasman sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin. Berizin.
1: Ya pina Bang Cibruno rumah kawas semoga sehat selalu. Berkah keluarga irga. Ya pina Bang Pani, Abang Ibnu. Dan untuk semua karyawan-karyawati Rimba Raya harga dimana saja berada semoga sehat selalu. Dan untuk semua pendengar Rimba Raya dan Pak Kengon yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu Pak Abang Yasman ya.
0: Amin.
1: Saran Minong mengucapkan selamat hari Radio Indonesia ya Bang Yasman ya. Ke 81
0: lang len ini Bang.
1: Gere kemana enggak?
0: Lo yo 11 September.
1: Oh 11, gue anong nak ketir nyulang tahun nih kah.
0: Bahumi kah?
1: Semoga sekali di udara, tetap di udara jaya selama ini, Bang Yasman, gerga.
0: Dari sini Indonesia masih ada, kena betal ya Bang Joy Seger.
1: Tuh, gegerara di meraya, gerara radio, kemana keturun ke Baana, gerga.
0: Gegerara nu.
1: Itu tahan kantor ni di meraya, wah na sayang pede, bohong. Ini kaku ke kepala daerah, masih ke bupati aku ke. Oh, aku tepahan kan terus sayang pedih. Masa aneh kebren. Anu ni pakinya aku luka, aku kacang lupa kulit deh kebren.
0: Nanti aku nanya
1: bang. Apa adanya radio Rimbaraya Indonesia tidak ada lah. Bahasa air tak? Para Rimbaraya zaman Indonesia masih ada, gerga. Tanpa adanya Rimbaraya Indonesia tidak ada ya bang bang Yasma.
0: Ya, Bang Miga.
1: Semoga kantor RI Rimbaraya ini cool tosonya, gerga. Bisa dijangkau di seluruh dunia.
0: Antariksa ya,
1: gerga. Karena astronot di atas suara SSP kesana kena ke atas.
0: Bang kita Bang Joy. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi dari Bang Joy yang sudah mencoba bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini, dan masih kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, langsung saja kita hadirkan lagu requestannya Bang Joy ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Ya baik mendengar di manapun Anda berada, masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Masih kita nantikan bagi Anda yang ingin bergabung di 0853-8179-3206 dan berlanjut mendengar kali ini dua lagu dangdut pilihan Anda. Hadir kembali, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika,

hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
4: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo.
5: Sayang, kamu tahu nggak?
6: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
6: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih yang nah.
6: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
5: Kecil doang.
6: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
5: Kan ada

0: Tugas kebersihan, tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan pendengar, semoga semakin nambah semangat dan membuat suasana siang menjelang sore Anda menjadi lebih menyenangkan pendengar ya. Walaupun cuacanya hujan di sore hari ini. Buat Anda yang bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bersama saya Yasman. Ditunggu di 0853 8179 3206. Ya, tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM, karena masih banyak lagi lagu dangdut pilihan yang akan kita hadirkan. Dangdut punya warna yang beragam pendengar ya. Ada yang membuat kita ingin bergoyang, ada yang mengajak kita bernostalgia, bahkan ada juga yang liriknya begitu dekat dengan kisah kehidupan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pendengar perjalanan musik kita. Dua lagu berikutnya khusus untuk menemani aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
3: Ini tepat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Oh,
4: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya.
2: FYI for Yay Info.
5: Intermezzo.
6: Cep,
5: ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
5: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
5: Apa?
3: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
5: Dok Acin jawabannya.
2: Wow.
5: Intermezzo.
7: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939 dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
11: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tigardelung, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, terkadang sebuah lagu bukan hanya terdengar di telinga kita saja, tetapi juga bisa membawa kita kembali kepada kenangan tertentu ya. Seperti yang disebutkan Bang Joy tadi, pendengar, itu salah satu kekuatan musik dangdut. Pendengar, liriknya sederhana, melodinya mudah diingat, tapi ceritanya bisa sangat dekat dengan kehidupan kita, pendengar ya. Nah, untuk Anda yang sedang bekerja, tetap semangat. Untuk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan untuk yang sedang beristirahat, semoga semakin rileks, ditemani dengan alunan musik dari RRI Ribaraya 90,1 FM. Pendengar, masih kita lanjutkan lagi dengan dua lagu dangdut berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Ribaraya.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo. FYI, foyer info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh.
4: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung program Pro Dangdut. Dangdutlah kita untuk siang ini. Saya Esman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, RRI Rimba Raya 90,1 FM, hadir menemani masyarakat Tanah Gayu dengan informasi, hiburan, dan musik pilihan tentunya. Semoga kebersamaan kita siang, maksud kami kebersamaan kita sore ini memberikan warna tersendiri dalam aktivitasnya pendengar ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa terus dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 FM. Saya Asman mohon pamit dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selainnya akan hadir Kanci Buru menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi kita akan hadirkan sebuah program yang akan berbagai informasi, gagasan, serta semangat pembangunan Indonesia. Oke, baik pendengar, tepat di informasi 3.15 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan menyimak program Beranda Asta Cita bersama dengan program 1 RR Jakarta. Tentunya program yang mengajak kita melihat dan memahami berbagai langkah, kebijakan, serta upaya membangun Indonesia melalui semangat Asta Cita menuju masyarakat yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan juga berkeadilan. Tetap bersama kami pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagayah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Medan Meriah. Kami mengajak Anda untuk menyiak Beranda Asta Cita bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Oke, baik pendengar, ada pun yang akan mengisi ruang Beranda Asta Cita. Yang pertama adalah RRI Makassar dengan tema teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Kemudian dari RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda, serta dari RRI Palu dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan, serta terakhir bersama dengan RRI Singaraja yang bertemakan petani melon secara modern di greenhouse. Oke, baik pendengar, sekali lagi kami ucapkan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagayah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Medan Meriah, selamat mengikuti.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Asa Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kareba, Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik saja. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menggunakan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ya, masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya? Ya, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida ya. Itu bisa meningkatkan produksi. Produktivitasnya. Kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi, termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya, yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer, tidak seperti itu. Ya, termasuk memungkuk, tidak bisa kita gunakan. Dia kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu, susah menggunakan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan itu adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usahaan yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani yang kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta nih, juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Prosatu, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Fortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, Pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR, yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Bawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
0: Beranda. Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin, untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
12: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
13: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Nah budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, saatnya kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Benar Meriah di edisi Kamis tanggal 10 September tahun 2026 tepat pukul 15.33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda pendengar, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah ya sholat asar, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjat.
14: Allah.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sejenak kita kembali ke Pro 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Beranda Asa Cita. Oke, baik pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul.
2: Iya. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
2: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
3: Wow, luar biasa.
2: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu, nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
4: Pada kabar satu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
5: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
4: Betul.
5: Kota ya.
4: Betul.
5: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
4: atau telepon di 0213440696.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah telah kita samak bersama Beranda Astacita, ruang informasi dan refleksi untuk memahami berbagai kebijakan serta langkah-langkah pembangunan di Indonesia. Tentunya semoga informasi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Oke, baik pendengar, saya pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama RRI Rimba Raya. Tetaplah terus di 90,1 MHz. Tentunya nanti kita akan lanjutkan dengan program-program berikutnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo warga dataran tinggi Tanah Gayo. Apa kabar sore hari ini pendengar? Kembali hadir temani Anda di penghujung aktivitas hari ini bersama dengan Bang Cibro hanya di RRI Rimbarai 90,1 MHz. Tentunya pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, kami hadir menyapa masyarakat Benar Meriah dan seluruh pendengar di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Hari ini pendengar Kamis manis ya. Kamis manis waktunya tetap optimis ya. Walaupun aktivitas sudah mulai mendekati penghujung hari, semangat jangan sampai ikut kendor ya. Buat yang masih bekerja, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada ya. Dan yang sedang berada di rumah, selamat menikmati waktu sore bersama keluarga tentunya. Seperti biasa pendengar, sore ini kita akan menemani dengan berbagai informasi-informasi ringan, cerita-cerita semangat, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang tentunya siap menemani suasana sore semakin menyenangkan ya. Amin. Oke, tetap bersama Bang Cibro ya di RRI Rimbaraya.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit sudah beranjak dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, satu informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Indonesia kembali bersiap mengirimkan kekuatan terbaiknya pada ajang Victor Denmark Open 2026. Bulu tangkis bergengsi yang menjadi bagian dari BWF World Tour tersebut dijadwalkan berlangsung 13 hingga 18 Oktober 2026 di Giske Bank Arena Odense, Denmark. Berdasarkan daftar yang tercantum dalam materi publikasi, Indonesia menurunkan 15 wakil yang akan berlaga di sejumlah nomor. Mulai dari nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, hingga ganda campuran. Pendengar, pada sektor tunggal putri, Indonesia diwakili oleh Putri Kusuma Wardani. Sementara di sektor tunggal putra, terdapat 3 pemain yang akan

Sementara itu pendengar, kekuatan Indonesia cukup banyak pada sektor ganda putra. 5 pasangan yang tercantum adalah Fajar Alpian Muhammad Sohibul Fikri, Sabarka Riaman Gutama, Muhammad Reja Pahlevi Isfahani, Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Leo Roli Cornando, Daniel Martin, serta Alifatir Raihan, Devin Arta, Wahyudi. Sementara itu pendengar, pada sektor ganda putri akan diperkuat oleh Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, ada Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puswita Rasari, serta Siti Padia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi. Untuk nomor ganda campuran, pendengar, Indonesia menurunkan 2 pasangan yaitu Amri

perkalian para wakil Indonesia di Denmark Open 2026 menjadi kesempatan untuk kembali menunjukkan kualitas bulu tangkis merah putih di panggung internasional. Saingan dipastikan berlangsung ketat karena Denmark Open merupakan salah satu turnamen yang penting dalam dalam kalender BWF Tour. Dengan semangat satu tim, satu semangat Indonesia, para wakil merah putih diharapkan mampu tampil maksimal untuk menjaga konsistensi permainan dan meraih hasil terbaik untuk Indonesia di Odense. Denmark Open 2020 akan berlangsung mulai tanggal 13 hingga 18 Oktober 2026 di Jyske Bank Arena Odense, Denmark. Indonesia siap berjuang. Oke, baik pendengar, mudah-mudahan informasi tadi berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk tambah wawasan ya. Tetap dukung atlet Indonesia, mudah-mudahan senantiasa dapat mengharumkan nama bangsa dan negara tentunya. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di posisi 16, lebih 16 menit waktu Indonesia bagian Barat. Berikut kita hadirkan Angel Fat dengan lagu pilihan tahun era 1980-an sampai 1990-an. Ini dia untuk kita semuanya, mudah-mudahan dapat memberikan vibe positif untuk kita semuanya dan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah beri, atas segala nikmat sehat ya yang senantiasa kita rasakan saat ini. Oke, baik, ini dia lagunya, Aduh Lelaki.

0: perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Oke, baik pendengar, 27 menit sudah beranjak dari Farmasi 16 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Bandar Meriah ya, yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, untuk Anda masih stay ya, together with us di 90,1 MHz. Memang sore semakin beranjak menuju malam, pendengar, bagi sebagian masyarakat aktivitas mungkin sudah selesai. Namun bagi sebagian lainnya pekerjaan masih harus terus diakan ditentaskan ya. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa menjaga kesehatan dan keselamatan. Kalau sedang berkendara, jangan terburu-buru. Kalau sedang bekerja, tetap perhatikan kondisi tubuh. Dan kalau sudah sampai di rumah, luangkan waktu untuk keluarga tercinta. Karena pada akhirnya, setelah panjangnya perjalanan hari ini, rumah dan keluarga menjadi tempat kita kembali. Lagu berdatang mendengar ada lagu yang sekadar terdengar di telinga, namun ada pula lagu yang diam-diam mengetuk pintu kenangan. Karena terkadang seseorang memang telah pergi dari hadapan kita, tetapi cerita tentangnya hanya akan menjadi tinggal kenangan, tersimpan rapi di sudut hati, yang tersenyum yang pernah ada dan rindu yang tak sempat disampaikan. Sore ini pendengar, untuk kamu yang pernah memiliki sebuah cerita indah,

pamungkas satu lagu untuk sebuah cerita yang mungkin telah selesai, tetapi kenangannya barangkali akan selalu punya tempat tersendiri di sudut-sudut hati kita. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda Marky Mark. Hey, ayo kita simak.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

Oke, baik pendengar, 9 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat lagi kita akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh yang tentunya terangkum dalam program Lintas 17. Oke, baik pendengar, sebelum itu satu jubah yang informasi coba kami bagikan ke ruang dengar Anda tentunya. Sebuah unggahan dari akun media sosial Hijrah bersama dengan Ustadz Abdul Somad pada tanggal 21 Agustus mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi berbagai wilayah tanah air yang tengah menghadapi bencana. Dengan tajuk Pray for Indonesia dan pesan bersama kita kuat, unggahan tersebut menggambarkan sejumlah kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai musibah, kepedulian dan solidaritas masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dalam unggahan tersebut, wilayah Sumatera digambarkan sebagai daerah yang masih dalam proses pemulihan. Kerusakan akibat bencana menjadi gambaran beratnya perjuangan masyarakat untuk kembali menjadi kehidupan seperti sedia kala. Sementara itu, pendengar, Nusa Tenggara Timur NTT disebut sebagai wilayah yang diguncang gempa. Bencana gempa dapat memberikan dampak besar terhadap masyarakat baik berupa kerusakan bangunan maupun gangguan terhadap aktivitas sehari-hari. Dan di wilayah Kalimantan, pendengar, unggahan tersebut menyoroti bencana kebakaran. Kobaran api yang terlihat dalam ilustrasi menjadi simbol ancaman kebakaran yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian pendengar, di Selat Sunda turut menjadi perhatian dengan penyebutan aktivitas Krakatau. Kondisi gunung api di kawasan tersebut mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang terkait perkembangan aktivitas vulkanik. Namun pesan utama unggahan tersebut bukan sekedar menggambarkan berbagai bencana. Ada ajakan untuk berdoa, saling menguatkan dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Unggahan itu juga menyertakan penggalan doa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berisi permohonan kepada Allah agar manusia tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak mampu mereka tanggung, sekaligus memohon ampunan dan rahmat juga pertolongannya. Dan bersama kita kuat menjadi pengingat bahwa menghadapi bencana bukan hanya tentang kesiapsiagaan, tapi juga tentang solidaritas. Masyarakat yang terdampak membutuhkan dukungan, perhatian serta bantuan agar dapat bangkit dan memulihkan kehidupan. Tentunya bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, kewaspadaan tetap menjadi hal utama. Informasi mengenai gempa bumi, aktivitas gunung berapi, cuaca ekstrim, kebakaran maupun bencana lainnya sebaiknya diperoleh dari sumber resmi pemerintah dan lembaga terkait, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Tentunya mari bersama-sama pendengar mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, ketabahan, dan kemudahan untuk senantiasa melewati setiap ujian. Pray for Indonesia, bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Baik pendengar, 5 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum Banda Aceh, kita hadirkan lagu yang satu ini dari vokalnya Ari Putra. Untuk Anda semuanya, relakan aku ibu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Satu menit lagi menjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita menyimak berbagai informasi dan kabar terkini dari wilayah Aceh. Dari peristiwa pelayanan publik hingga perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Kita bersama RRI karena informasi terpercaya menjadi bagian penting untuk kita melangkah dan menyikapi berbagai perkembangan hari ini. Dari RRI Baraya, pendengar, kami bergabung dari Lintas Korwil 17 Aceh bersama dengan Program 1 RRI Banda Aceh. Selamat menyimak, pendengar, semoga informasi yang hadir memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwe Nusantara 17 Banda Aceh, Laut Sumawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan. Berikutnya peringatan H.O.R.N.A.S. Momentum wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah sebagai dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh menggelar upacara tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Banda Aceh Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Upacara diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Banda Aceh. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bertindak sebagai pembina upacara. Usai upacara, angkasawan dan angkasawati melakukan ziarah dan tabur bunga.

0: kita dan juga jasa dari para angkasawan-angkasawati yang telah mendahului.
1: Menurutnya penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI agar dapat melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang telah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh berharap semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Peringatan Hari Olahraga Nasional HAORNAS ke-43 menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HAORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberi manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
4: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
3: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: LPP RRI Banda Aceh terus memperkuat kerjasama dengan PT Solusi Bangun Andalas. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh melakukan kunjungan silaturahmi ke PT Solusi Bangun Andalas SBA pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya memperkuat hubungan dan peluang kerjasama kedua pihak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran disambut langsung General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa dalam kunjungan tersebut. Muhsin Zain mengatakan kunjungan dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang penguatan kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan PT SBA. Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menyambut baik kunjungan jajaran RRI Banda Aceh. Menurutnya, RRI memiliki peran penting sebagai media yang dapat menjadi jembatan komunikasi perusahaan dengan masyarakat.
5: Di kunjungan hari ini, menurut kami sangat berarti bagi SBA, karena pengalaman kami dari peristiwa waktu Semen kemarin, kami dapat dukungan banyak dari RRI, sehingga kami bisa membroadcast kondisi yang seutuhnya. Jadi alhamdulillah atas bantuan RRI, masalah yang terjadi saat itu bisa terselesaikan.
1: Adi menyebut selama ini keberadaan RRI turut membantu PT SBA dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi semen di Aceh. Ia juga berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat disampaikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara RRI Banda Aceh dan PT SBA, terutama dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari RRI Banda Aceh, lintas 17 menuju RRI Loksmawe. Gaji P3K tertunda selama 3 bulan, DPRK minta Pemko percepat pembahasan KUA PPAS perubahan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tertunda selama 3 bulan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh komponen P3K, mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan. Anggota Dewan

0: Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar Farhan Zuhri membenarkan adanya keterlambatan pembayaran hak bagi ribuan tenaga P3K tersebut. Farhan menjelaskan kendala utama keterlambatan ini dipicu oleh keterbatasan porsi anggaran yang sebelumnya disiapkan Pemko Lhokseumawe untuk pembayaran gaji bulan Juli serta gaji ke-13 bagi P3K. Pihak Pemko Lhokseumawe sempat menunggu dana transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah RKUD. Namun untuk merealisasikan anggaran tambahan tersebut ke dalam pembayaran gaji, seluruh skema harus masuk melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kota APBK perubahan 2026.
1: Pekan yang lalu kita coba untuk komunikasi lagi dengan Pemko dan itu sudah diserahkan dalam 2 hari ini dan tentu panitia Panmos ya, panitia musyawarah di DPR sudah menyusun jadwal terkait dengan rapat-rapat untuk segera dituntaskannya anggaran perubahan dan hari ini diparipurnakan Pak Dini. Hari ini paripurna penyerahan KUA BPAS perubahan 2026 dan tentu pembukaan rapat banggar terkait dengan anggaran perubahan 2026. Tentu kita berharap proses ini bisa jalan dengan cepat dan agar bisa dituntaskan terkait dengan penggajian P3K.
0: Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRK Lhokseumawe terus mendesak eksekutif agar segera melengkapi dokumen perencanaan. Tahapan di tingkat legislatif baru dapat berjalan setelah penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan 2026 oleh eksekutif. Ia menegaskan panitia musyawarah Panmus DPRK Lhokseumawe telah menyusun jadwal pembahasan maraton agar APBK perubahan 2026 dapat segera disahkan. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Dari Lhokseumawe lintas 17 menuju Melabo. Peringati Hari Radio ke-81, LPP RRI Melabo menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabo dan menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
3: Memperingati Hari Radio ke-81 LPP RRI Melabu menggelar senam bersama dan penanaman pohon di lingkungan kantor pada Kamis pagi 10 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabu dan menjadi bagian dalam rangkaian RRI Fest tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara kebersamaan yaitu perlepasan balon, serta pembagian hadiah kepada para pemenang di berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Melabu Teuku Aris Fadilah mengatakan, penanaman pohon tahun ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81. Ia menyebutkan bahwa pemilihan lokasi penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitar kantor.
4: Kita fokus tahun ini penanaman pohon di seputaran musala. Jadi biar orang beribadah itu adem, sejuk dan teduh. Jadi kali ini kita fokus di sekitaran musala tercinta kita ini.
3: Sebanyak 7 bibit pohon ditanam oleh jajaran dan keluarga besar LPP RRI Melabu di sekitar area musala. Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperindah kawasan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat dan juga para pegawai. Rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 merupakan kegiatan yang turut mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Melabu Fauza Tunisa melaporkan.
2: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tandogayo. Pemkab Aceh Tengah beli ekskavator mini bantuan Pemprov Subud untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp 847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioka menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
6: Ini Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit Sapator Mini. Ini dapat kita gunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik lahar longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami mampakan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita menggunakan.
5: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Saudara Bupati Gayo Lues terus berfokus jalankan program budidaya kopi. Dan Bupati meminta Kepala SKPK untuk mengawasi ketat pelaksanaan penanaman kopi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026. Berikut laporan Alfi Sarin.
7: Bupati Gayo Lues Suhaidi meminta seluruh Kepala SKPK mengawasi secara ketat pelaksanaan program penanaman kopi yang dijadwalkan mulai September 2026. Hal itu disampaikan Suhaidi dalam rapat rutin bersama para asisten dan Kepala SKPK di Aula Setdakap Gayo Lues. Suhaidi menegaskan, pencairan biaya ke rekening kelompok tani harus dilakukan setelah seluruh kepala keluarga dalam kelompok tersebut benar-benar menanam bibit kopi yang telah dibagikan. Ia juga meminta setiap desa melibatkan minimal satu ASN sebagai penanggung jawab untuk memantau pembagian bibit hingga proses penanaman di lapangan. Bupati juga meminta SKPK memastikan berbagai kendala di lapangan, seperti akses jalan maupun kualitas bibit, segera ditangani agar tidak menghambat target penanaman kopi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Kunjungan kapal layar wisata ke Sabang masih berlangsung sepanjang tahun ini. Namun, jumlah kapal yang singgah tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
9: Kunjungan kapal layar wisata ke Kota Sabang masih terus berlangsung meski jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga September 2026 tercatat sekitar 68 kapal layar wisata telah singgah di Kota Sabang. PLT Kepala KSOP kelas 4 Kota Sabang Kapten Heru Kurniawan mengatakan jumlah kunjungan kapal layar wisata ke Sabang rata-rata mencapai 90 hingga 120 kapal dalam setahun. Namun hingga September tahun ini jumlahnya masih berada di bawah angka kunjungan tahun sebelumnya.
10: Untuk tahun ini dibanding tahun kemarin ada perbandingan sekitar ya 25% lah, lebih banyak tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini ya. Ya, tapi untuk akhir tahun kita belum tahu lagi. Untuk jumlahnya sampai dengan tahun ini sampai bulan September lebih kurang ada 68 kapal layar ya yang sudah masuk ke tempat kita.
9: Salah satu kapal yang singgah di perairan Teluk Sabang yakni SY Parley berbendera Malaysia yang tiba dari Langkawi pada 7 September 2026. Kapal tersebut membawa 9 orang kru termasuk nahkoda dan datang dengan tujuan berwisata di Sabang. Kapal SY Parley memiliki panjang 14 meter. Setelah berada di Sabang, kapal tersebut masih berpeluang melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Heru menyebutkan jumlah kunjungan kapal layar wisata hingga akhir akhir tahun masih belum dapat dipastikan. Kondisi cuaca dan rencana perjalanan kapal menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan kapal layar ke Kota Sabang. Pihaknya berharap kunjungan kapal layar wisata ke Sabang dapat kembali meningkat. Kehadiran wisatawan melalui jalur laut diharapkan tidak hanya menambah aktivitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Lonjakan angkutan barang di jalur pantai barat dorong Pemprov Aceh segera perbaiki titik rawan kecelakaan di Subulus Salam. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
11: Pemerintah Aceh mulai memetakan penanganan serius terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di jalur pantai barat pasca bencana tahun 2025 lalu. Langkah itu diambil menyusul lonjakan volume kendaraan terutama angkutan barang yang kini mengandalkan jalur tersebut sebagai rute utama distribusi logistik. Wali Kota Subulus Salam, Haji Rosli Bancin, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa perbaikan sarana keselamatan di jalur vital merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin kelancaran arus distribusi barang yang menjadi urat nadi ekonomi di kawasan pantai barat selatan Aceh. Ia juga menyebutkan kawasan Kedabuhan di Desa Jontor, Kota Subulus Salam menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Lokasi ini dikenal memiliki resiko tinggi bagi pengemudi dari Aceh maupun Medan. Rentetan kecelakaan yang merenggut korban jiwa serta kerugian material di wilayah tersebut memicu perlunya intervensi teknis segera. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal saat meninjau lokasi tersebut mengungkapkan bahwa pengalihan arus kendaraan dari lintas timur menjadi penyebab utama kepadatan di jalur barat dan selatan. Hal itu membuat beban jalan meningkat drastis sehingga potensi kecelakaan di area ekstrim seperti Kedabuan turut naik secara signifikan. Ia juga menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan arus menjadi prioritas utama di tengah pergeseran pola lalu lintas. Di Sub Aceh berencana melakukan langkah terukur mulai dari evaluasi teknis lapangan hingga penguatan aspek keselamatan jalan guna menekankan angka fasilitas kecelakaan di wilayah Kota Subulus Salam. Koordinasi lintas intansi akan segera diperkuat termasuk penambahan rambu peringatan dan pengaturan arus lalu lintas lebih ketat. Evaluasi teknis bertujuan untuk memastikan struktur dan fasilitas pendukung jalan di Subulus Salam nantinya dapat menampung beban kendaraan berat yang melintas setiap harinya. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Selamat sore masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo dan seluruh pendengar setia RRI Rimbare 90,1 MHz. Apa kabar sorenya hari ini pendengar? Semoga tetap sehat ya, tetap ceria, dan tentunya tetap semangat, jangan sampai padam. Oke baik, masih bersama Bang Cibroy dalam program Sore Ceria. Program yang siap menemani waktu santai Anda dengan hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke tentunya di edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 pendengar. Hari Kamis manis, waktu yang kita menutup aktivitas hari ini dengan suasana yang lebih santai, lebih rileks, lebih nyaman, dan tentunya ditemani dengan musik-musik pilihan yang dekat dengan kehidupan dan budaya kita. Buat Anda yang masih bekerja pendengar, atau masih dalam perjalanan ya, atau mungkin lagi ngopi berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah, atau sekedar menikmati suasana sore di rumah ya, tetap bersama kami dari Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Inilah Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo untuk kita semuanya. Baik pendengar, satu buah lagu dari Tualin ya, sudah mengawali kebersamaan kita dengan titelnya Betepok Semelah Kumuh. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya di 0853817932 06, juga di nomor WhatsApp yang sama untuk lagu-lagu kesayangan pilihan dari dataran tinggi Tanah Gayo tentunya. Oke baik, satu lagu dari vokalnya Kabri Wali kembali coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Siapa yang ingat ya dengan percakapan lagu sebelum lagu itu dimulai? Hey Beberu, pulang gak bilang-bilang, pulang kemana Bujang? Pulang kampung. Langsung kita dengarkan sore hari ini ya. Mudah-mudahan dapat memberikan vibe positif untuk kita semuanya, dapat senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Salam kompak untuk Anda tentunya.

Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah munanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi munanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya. Pendengar, tahukah Anda, di Tanah Gayo Aceh Tengah ada sebuah tradisi yang masih menjadi warisan leluhur. Hingga kini, tradisi itu disebut Mungaro. Mungaro adalah kegiatan berburu yang dilakukan masyarakat Gayo secara turun-temurun. Tak sekedar berburu, Mungaro adalah wujud kebersamaan. Biasanya dilakukan beramai-ramai dengan kerjasama yang solid serta bantuan anjing-anjing terlatih yang menjadi sahabat setia dalam perburuan. Lebih dari sekedar berburu, pendengar, Mungaro menyimpan makna sosial dan budaya yang mendalam. Ia menjadi ajang mempererat tali persaudaraan, melatih ketangkasan, serta menjaga kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Mungaro bukan hanya berburu di hutan, tapi juga berburu nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi. Inilah kekayaan budaya Gayo yang patut kita lestarikan.

Oke, baik pendengar, 49 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, mantap sekali ya. Dua lagu sudah kita hadirkan, tetapi perjalanan sore ceria masih panjang pendengar. Begitu indahnya musik dari dataran tinggi Tanah Gayo. Ada cerita, ada rasa, ada kenangan, dan ada pula identitas budaya yang selalu membuat kita merasa dekat dengan kampung halaman. Oke, baik untuk anda yang sore ini sedang menikmati secangkir kopi ya. Nikmati suasananya, karena ada musik yang siap menemani anda. Dan yang sedang berada di perjalanan ya, yang ucapkan hati-hati di perjalanan, tetap waspada. Jangan terburu-buru ya, penting selamat sampai tujuan. Seperti pepatah Jawa mengatakan ya, alon-alon asal kelakon ya. Oke, baik pendengar, jangan khawatir ya. Bang Cibur masih setia menemani anda dalam Kamis Manis edisi kali ini. Hadirkan kembali lagu-lagu pilihan dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Dua buah lagu secara berurutan kami hadirkan untuk anda ya. Oke, baik, kali ini berasal darinya Pokal Abadi Ayus ya, yang mengatas dirinya dengan lagu-lagu terbaik Tanah Gayo. Kami hadirkan kembali untuk anda, ini dia dengan tajuk Ampong Ampong Pulau.

Oke, baik pendengar, satu buah WhatsApp ya sudah hadir ke meja redaksi. Kali ini berasal dari Mak Hendri di seputaran Bukit Penyepanyi ya. Apa kabar nih Mak Hendri? Sehat ya? Untuk cuaca di sana juga gimana, aman Mak? Mudah-mudahan aman-aman saja ya. Kita bacakan saja WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang Penyiar, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Mau request lagu dari Tanjung Kepies buat Bang Cibro ya. Selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu, amin. Tentunya doa yang sama juga untuk Mak Hendri ya, di seputaran Bukit Pepanyi untuk keluarga di sana. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya Tanjung Kepies dari pokalnya Kabri Wali. Hadirkan kembali nuansa bahagia di sore hari ini.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit sudah kita jelang dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, masih kita lanjutkan dalam program Sore Ceria ya. Sore ini pendengar, suasana mulai perlahan berubah. Matahari mulai condong ke ufuk barat, aktivitas pun sedikit demi sedikit mulai berkurang ya. Inilah saatnya tepat untuk menenangkan hati kita semuanya, mengambil jeda dari kesibukan dan menyati kembali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, untuk menemani Anda semuanya, waktu jelang maghrib ya di dataran tinggi Tanah Gayo, Mang Kibra akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan religi terbaik. Semoga lantunan lagu-lagu religi yang kita dengarkan sore hari ini dapat menyejukkan hati kita semuanya, menambah rasa syukur, serta menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Robbi. Oke, baik pendengar, satu buah titel coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini berasal dari Nasid Raihan ya, milik negara tetangga Malaysia. Kita hadirkan dengan tajuknya I'tiraf untuk kita semuanya.

Gula memang sumber energi yang banyak digemari. Tapi tahukah Anda, konsumsi gula berlebihan bisa berdampak serius bagi kesehatan. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan berat badan, memicu resistensi leptin atau rasa lapar yang berlebihan, meningkatkan risiko penyakit jantung serta menyebabkan hiperglikemia yang menjadi pintu masuk diabetes mellitus dan obesitas. Bahkan dalam jangka panjang, gula berlebih bisa memicu kerusakan ginjal, gangguan saraf, katarak, infeksi kulit yang sulit sembuh, hingga meningkatkan risiko kanker. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan agar batas konsumsi gula maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Yuk bijak mengkonsumsi gula, jaga asupan harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik. Tahukah Anda, jus buah memang terdengar sehat. Tapi tahukah kita bahwa jus buah bisa mengandung gula hampir setara dengan minuman manis dalam kemasan? Saat buah dijus, serat alaminya banyak yang hilang. Padahal serat inilah yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh. Tanpa serat, gula alami dari buah yang disebut dengan fruktosa lebih cepat masuk ke aliran darah dan bisa meningkatkan kadar gula secara signifikan. Bahkan satu gelas jus jeruk bisa mengandung gula 3-4 buah jeruk sekaligus. Bayangkan jika diminum setiap hari tanpa kontrol. Bukan berarti jus buah harus dihindari, namun lebih baik konsumsi buah utuh agar manfaat serat tetap didapat. Hindari tambahan gula atau pemanis buah dalam jus. Ingat, yang alami belum tentu aman jika berlebihan. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi.

0: علي.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 9 menit lagi tak jelang formasi 18 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saatnya kita tunaikan kumandang azan maghrib ya, untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, especially Kabupaten Banda Meriah dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, masih kita lanjutkan untuk pilihan lagu-lagu religi ya, sampai nanti kita jelang di formasi 18 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini pendengar, satu buah religi terbaik dengan tajuknya Tuhan Kuatkanlah Aku. Kembali kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum ibadah solat maghrib bagi anda yang berada di luar Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kami akan selingkuh pilihan lagu islami menemani ruang dengar anda, dan nanti kita akan ikuti warta berita sentral.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangiun, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, ada rekan lagi yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya, saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah berita selengkapnya 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berapa dari APBN atau dari IBAN?
4: Terus ini gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu berapa ya. Sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dan tanah

0: meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun. Presiden ingin tadi keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
2: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
0: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
5: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
6: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
5: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi

0: substansi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Alam melaporkan.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memberikan terutama Bank BJB Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengiklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Yudi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga memberikan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
3: Selamat Pak Yudi.
2: Perkara ini bermula dari anggaran umum dan program BJB tahun 2023 yang mencapai 81 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, 3RRI terus mengutara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta yang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agen mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2.000.
8: 637 atau 64 per kuota yang betul ya Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
9: Iya.
8: Yang 2.302.000?
9: Iya.
5: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
8: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
8: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, sepertinya tidak.
8: Terima kasih.
5: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sonia Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
3: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
10: Sekian puluh mobil, enggak kita dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam ada di dalam itu. Nah juga yang seperti itu, baik yang memang ada di wilayah Bogor dan Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang berhubungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah. Apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
3: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
11: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
3: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor antara penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
12: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
13: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
12: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia sejumlah bencana.
14: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
12: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2020 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Kapal Deli ini disurvey ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat, tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Untuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon,
11: iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pang. Sendiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita ikuti berita sentral bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan, informasi-informasi yang kami hadirkan dapat memenuhi keinginan tahuan Anda serta menambah wawasan kita semuanya. Oke, baik pendengar, kita akan kembali ke SP RRI Rimba Raya untuk kita lanjutkan untuk program-program berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: στα σφαγγονιά.
1: Pintas untuk mendapatkan rezeki.
2: Halo Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Bergengsi di dunia kuliner, ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 36 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saatnya kita akan menghadirkan untuk Anda ya mimbar agama Islam yang kali ini disampaikan oleh Buya Yahya dengan judulnya Kisah Kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat Bilal bin Rabah. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Benar ya, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
4: Sayyidina Bilal bin Rabah, di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Diulang lagi, wahai Abu Bakar, tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak, kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa kau minta untuk tidak azan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur dan berkata, wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, waktu sholat. Dan kadang Nabi Muhammad ya datang ke tempatku lalu berkata, Bilal, waktu sholat. Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik, Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat sebelum aku azan. Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan saat ini, wahai Abu Bakar. Nostalgia dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam

0: hari dina Bilal bin Rabah. Di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Diulang lagi, wahai Abu Bakar, tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak, kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa kau minta untuk tidak azan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad. Melihat ke menara, lalu melihat ke kubur dan berkata, wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, waktu sholat. Dan kadang Nabi Muhammad ya datang ke tempatku lalu berkata, Bilal, waktu sholat. Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik, Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat sebelum aku azan. Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan saat ini, wahai Abu Bakar. Nostalgia dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah, yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, ya Bilal, ma hadzal jafa, lima lam tazurni. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama engkau tidak kunjung kepadaku, wahai Bilal. Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis dengan tangis yang sangat, sehingga para keluarganya ketakutan, ada apa Bilal, ada apa Bilal menangis seperti tidak seperti biasanya, menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, wahai Bilal, angkelangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku, lama engkau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Aku ditinggal Rasulullah. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah kepada Rasulullah, maka pergilah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya dalam riwayat onta atau kuda, dalam riwayat keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah. Dan sungguh perjalanan indah, karena perjalanan untuk menuai kerinduan, menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah, yang tidak pernah kenal lelah, berjalan dan tidak mau istirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit, maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derai air mata, dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat melihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah, karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad, dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara, karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau dan berkata, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berai air mata, dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa. Lalu Sayyidina Bilal berkata, wahai Khalifah, tunggu, aku saat ini merasakan takut yang sangat. Takut apa Bilal?
1: Aku merasakan takut.
0: Takut apa?
1: Takut ditinggal oleh Rasulullah.
0: Memangnya kenapa engkau? Lakukan dosa apa?
1: Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, ya Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu. Lama engkau tidak pernah kunjung kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah.
0: Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu wahai Abu Bakar?
1: Iya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
0: dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, ngobrol, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi, melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala, tidak.

Taman Aufa Istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

0: 劲啊！
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPMIAIN Takengon kembali menyelenggarakan fokus forum diskusi akademik bertajuk Coffee Morning pada Rabu 9 September 2026. Bertempat di ruang rapat LPPM, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran staf, dosen, serta peneliti di lingkungan kampus untuk membangun sinergi dan kolaborasi riset. Mengusung tema utama Artificial Intelligence and the Future of Higher Education, Trade Opportunity or Inevitability, diskusi ini menghadirkan Ayuliamita Abadi, SPD IMPD, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris IAIN Takengon sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Ayuliamita memaparkan temuan riset terbarunya yang melibatkan 13 perguruan tinggi keagamaan Islam PTKIN di Sumatera. Ia memaparkan data yang cukup signifikan mengenai tingkat adopsi teknologi oleh mahasiswa. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir

0: Lu boleh.
1: Oh iya kak, si Bung Ngamen, kenalin sama aku Maudi kak.
0: Maudi?
1: Iya.
0: Kok kayak cewek sih namanya?
1: Nama panjangnya Maudi Cintai Kamu.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebabkan

kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Drama Radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Fahru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas.
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dayan tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya, ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Meta, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok, situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: ampun, kok rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, kebetahku di sini berisik, tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung. Mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Mita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Mita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Mita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kamu mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya abis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang, ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia senggak tinggal di sini ya. Dia semua pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya Bu, makasih ya Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Setelah kupikir-pikir, memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya mas, maaf ya, aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana mas? Kita mulai dari nol, kita ikutin nasihat ibu.
1: Kalau mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya mas, aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: kemana?
1: Kami pindahan ya mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak mbak, mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya mbak.
0: Iya aku doain. Nit maafin aku ya, mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh mbak, kalau gitu aku pamit ya.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Sandiwara Radio yang berjudul Rumah Produksi RRI Samarinda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan informasi ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara

sampai usia Indonesia wilayah Aceh, saya Desa Putra, usina baik Whisky Gold mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, serta konsisten menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era komunikasi yang terus berkembang, semoga RRI tetap menjadi suara yang menyatukan, menjangkau hingga pelosok negeri dan terus hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Nusantara. Salam komunikasi dari PUSI Indonesia Wilayah Aceh.

Halo Sobat RRI, tahukah kalian kalau perjalanan Radio Republik Indonesia bukan hanya tentang siaran radio, tetapi juga tentang perjalanan bangsa? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah RRI dari masa ke masa. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, radio sudah menjadi sarana komunikasi yang sangat penting. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda penguasa. Namun, semangat rakyat tak pernah padam. Pemuda-pemuda Indonesia mulai memanfaatkan siaran radio untuk menyebarkan semangat perjuangan. Dari sinilah radio mulai dikenal bukan sekedar hiburan, tetapi juga sebagai senjata perjuangan. Masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dua hari kemudian, melalui radio Hoso Kyoku milik Jepang yang dikuasai pemuda, berita proklamasi disiarkan ke seluruh negeri. Namun, bangsa Indonesia menyadari perlunya sebuah radio nasional yang resmi menjadi corong perjuangan. Maka, pada 11 September 1945, tokoh-tokoh radio dari 8 stasiun di Jakarta dan sekitarnya berkumpul di Menteng 31. Dari pertemuan bersejarah itu lahirlah Radio Republik Indonesia dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama. RRI pun menjadi suara resmi bangsa. Melalui gelombang radio, berita kemerdekaan disiarkan, semangat rakyat dipersatukan dan perjuangan bangsa semakin menggelora. Masa pasca kemerdekaan memasuki era pembangunan, RRI tetap hadir sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah. RRI menyiarkan berita, pendidikan, hiburan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, siarannya menjangkau pelosok negeri, menjadi perekat bangsa Indonesia. Tak hanya itu, melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia, RRI turut memperkenalkan wajah Indonesia ke dunia. Inilah bukti bahwa RRI tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Masa kini, seiring perkembangan teknologi, RRI terus bertransformasi. Dari radio konvensional, kini hadir dalam bentuk sarana digital. Sobat RRI dapat mendengarkan siaran melalui website atau aplikasi RRI digital di smartphone. Program-program RRI pun semakin beragam. Ada Pro1 yang fokus pada informasi, pendidikan, dan budaya. Pro2 untuk anak muda dengan hiburan segar. Pro3 sebagai kanal berita terkini. Pro4 menjaga kekayaan budaya lokal. Pro5 menghadirkan musik 24 jam non-stop. Dan tak ketinggalan, Voice of Indonesia untuk dunia. Masa depan Sobat RRI, perjalanan RRI belum berakhir. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI akan terus berinovasi, menjangkau pendengar lebih luas dan menjadi sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus digital. Masa depan RRI adalah masa depan bangsa, selalu hadir, selalu bersama rakyat, menjaga identitas dan memperkuat persatuan Indonesia. Itulah sekelumit perjalanan RRI dari masa ke masa. Dari radio perjuangan menjadi radio publik hingga kini menjelajah era digital. Satu hal yang pasti, RRI akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di Studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Karena itu menimbulkan suara gembira baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda sebelum kita memasuki program mohon maaf pendengar. Ya pendengar, kami hadirkan satu informasi ya di ruang dengar Anda sebelum kita masuki program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, untuk malam ini kan kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di ruang dengar Anda. Pendengar, anggota Badan Legislasi DPR RI Aziz Subekti mendorong pelaksanaan reforma agraria diintegrasikan dengan program makan bergizi gratis, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan program hilirisasi pertanian. Menurutnya, pembagian atau penataan tanah tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila penerima manfaat tidak memiliki modal, teknologi, kelembagaan, dan kapasitas pasar. Aziz mengatakan hal tersebut terkait dengan RUU pengaturan reforma agraria yang saat ini telah menjadi RUU usul DPR. Menurut legislator Franky Gerindra itu, RUU tersebut mempunyai peluang menjadi instrumen pembangunan ekonomi rakyat apabila reforma agraria tidak dipandang hanya sebagai persoalan administrasi pertanian. Administrasi pertanahan. Ia menilai setiap kawasan reforma agraria idealnya diikuti program pemberdayaan ekonomi sesuai potensi wilayah. Petani yang memperoleh atau mempunyai kapasitas penguasaan tanah, misalnya perlu memperoleh akses terhadap benih, pupuk, peralatan, pembiayaan, gedung, teknologi, pengolahan, hingga pasar. Dan pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id. Dan pendengar, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir Radio Pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: King one.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tenggara Agara Salim Fakhri menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja di halaman Mapolres Aceh Tenggara. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan 4 tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 90,97 gram sabu, 4.631,45 gram ganja, serta 28 bal ganja. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi jajaran Polres Aceh Tenggara yang terus berupaya memberantas peredaran narkotika di Aceh Tenggara. Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan kebersamaan dan komitmen seluruh pihak. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus bersinergi atas peredaran narkotika dapat diberantas secara maksimal. Sementara itu, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rujianto Dwi Purnomo mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama menjaga keluarga dari bahaya narkoba. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
2: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Perkenalkan, nama saya Faru Febriansyah dari SMA Negeri 1 Takengon. Mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses, semakin dekat dengan masyarakat, serta mempunyai program-program yang menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Galih Kasaputra, Ketua Pasundan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny dari keluarga besar Aruna Coffee mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Himba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Himba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Himba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh

0: dukungan masyarakat hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup.
1: Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata, ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: Ya pendengar, itu dia tadi dua buah lagu pembuka ya, lagu Malaysia yang kami sajikan. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi ya, yang ingin request lagu ataupun mau salam-salam, boleh langsung saja di line telepon kami di 0821-6585-4676, ataupun boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya baik pendengar, sudah ada yang terhubung ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Rindu lagi.
0: Oke, dengan siapa di sana Bang?
1: Dengan Ade di Sukarame.
0: Bang Ade di Sukarame ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat Bang Ade?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dengan siapa ya? Kakak
0: dengan,
1: siapa?
0: Dengan Yati nih Bang.
1: Oh, Yati.
0: Iya. Untuk malam ini kita di lagu-lagu Malaysia, Bang Adi.
1: Oh ya. Mau request lagu dulu ya?
0: Iya, silakan.
1: Dari Ella, Misteri Seorang Kekasih.
0: Misteri Seorang Kekasih ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam.
1: Salam-salamnya untuk Yati. Untuk Kak Amoy, untuk Kak Viola, untuk Bang Mus di Simpang Balik, untuk Mas Boy, untuk Bang Amir di Abdiya, dan untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, serta untuk karyawan dan karyawati RRI.
0: Oke, okay. Siap banget.
1: Itu aja Kak.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Adi ya, sudah terhubung ya, sudah kirim salam juga dan request lagu, dan ditunggu untuk lagunya ya Bang Adi ya, Misteri Seorang Kekasih dari Ella. Ya baik pendengar, masih adakah yang ingin bergabung? Oke. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Yati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Boy.
2: Halo kabar, sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan suatu apapun Pak Yati.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana Mas Boy? Di apa, di rumah kah atau lagi di kebun?
2: Di rumah kan, pulang wirid tadi kan ya. Kan tiap malam Jumat wirid kan
0: ya. Oh iya, betul. Wirid kampung ya Mas Boy ya?
2: Iya.
0: Ya oke lah. Mas Boy, apa ya, mau salam dulu kah atau mau request dulu nih Mas Boy?
2: Request lagu kan, lagunya Sahara aja kan.
0: Sahara, oke siap Mas Boy.
2: Salam-salamnya buat Pak Yati, semoga sehat selalu, penyelamur mudah rezeki di keluarga.
0: Amin.
2: Yang bermaksud tadi Bang Adi ya.
0: Iya betul, betul Bang Adi.
2: Jadi di Sukarame. Terus Kak Nur, Kak Serpi, Bunda Ana, Bang Adi, Bang Tepo, Bang Budi, Bang Fajri, Bang Sultan, Bang Merwahmu di Lado, Bang Merman, Bang Ilus di Simpang Balik, semua yang Kak Nur.
0: Boleh, oke. Siap Mas Boy.
2: Bapak saya terima kasih kan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Boy yang sudah bergabung ya, dari seputaran Meria Jaya. Dan tadi juga ada Bang Ade dari Simpang Balik ya. Simpang Balik dari oke lupa. Ya sudah ada yang bergabung. Ya assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Yati.
0: Apa kabar Bang Mus?
2: Alhamdulillah kabar baik. Kayak Tik, udah kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bang Mus.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin. Oke.
2: Mau request lagu nih Kayati.
0: Apa lagunya?
2: Dari Inka Kristi aja.
0: Dari siapa? Inka Kristi?
2: Iya, Cinta Kita.
0: Iya, Kristi. Oke. Okay.
2: Ya. Dari Cinta Orang kan.
0: Oke.
2: Mungkin pun salam buat Mas Boy yang udah masuk tadi ya, Bang Adi Jus Keramik, juga Bang Herman, Bang Abner Mangun, Mas Bayu, Mas Nawan, juga buat Ana, Yana, Mona, Fitri, juga Mak Selfie, juga buat semua.
0: Oke, siap.
2: Sebisanya yang lagi tugas saja.
0: Oke, terima kasih. Dan tidak Pak yang spesial Bang.
2: Juga buat karyawan yang karyawati, juga siap berada, semoga selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin, semoga Bang Mus juga dalam lindungan Allah ya.
2: Iya.
0: Bang Mus,
2: ya.
0: Apa kasih kata-kata malam ini Bang Mus?
2: Apa kata-kata malam ini ya?
0: Apa kata-katanya ya?
2: Sedikit aja Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Menemukan yang baik tidak sama dengan menemukan yang nyaman.
0: Cakep.
2: Semua orang bisa baik, tapi tidak semua orang bisa memberikan rasa nyaman.
0: Masya Allah.
2: Kita jangan lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mus dan terima kasih untuk kata-katanya ya Bang Mus ya. Apa tadi ya? Tidak, intinya tidak semua orang bisa membuat nyaman ya Bang Mus ya. Oke lah. Ya kalau begitu kami hadirkan dulu dua buah lagu ya. Setelah itu nanti baru ya diputarkan lagu dari Bang Ade tadi, request Bang Ade, kemudian Mas Boy, dan dilanjutkan dengan requestan Bang Mus. Karena apa belum sempat cari tadi rupanya. Masih dengar kata-kata Bang Mus nih ya. Oke, langsung saja. Selamat malam, selamat mendengarkan
3: Sobat RRI. Bayangkan sebuah situasi di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah Jepang berusaha keras menutup rapat informasi tersebut dari dunia luar. Telepon diputus, surat kabar disensor, dan tentara bersenjata mengawasi setiap sudut kota. Di tengah kepungan blokade informasi yang begitu ketat, bagaimana berita kemerdekaan Indonesia bisa terdengar hingga ke mancanegara dalam hitungan jam? Jawabannya ada pada keberanian luar biasa para penyiar dan teknisi radio Pemuda Indonesia. Menggunakan stasiun radio bentukan Jepang bernama Hoso Kyoku, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyeludupkan pesan sejarah bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah kisah perjuangan di balik udara, cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi kemerdekaan. Sobat RRI, untuk memahami sejarahnya, kita harus kembali ke masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintah militer Jepang mendirikan lembaga penyiaran bernama Hoso Kanri Kyoku dengan cabang-cabang daerah yang disebut Hoso Kyoku, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Surabaya. Tujuan awal radio ini sebenarnya adalah sebagai alat propaganda perang militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa di stasiun-stasiun radio itulah para pemuda Indonesia belajar mengoperasikan pemancar radio berdaya tinggi, menguasai teknik penyiaran, dan membangun jaringan komunikasi antar daerah. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Para pemuda Indonesia yang bekerja di Hoso Kyoku bergerak cepat. Mereka sadar bahwa studio radio adalah senjata paling ampuh untuk menyebarkan gelombang kemerdekaan. Sobat RRI, momen paling menegangkan terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 di studio radio Hoso Kyoku yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor pusat Radio Republik Indonesia. Pemerintah militer Jepang telah menyegel pemancar radio dan melarang keras berita proklamasi disiarkan. Studio dijaga ketat oleh tentara Kempeitai bersenjata lengkap. Namun, keberanian para pemuda tak bisa dibendung. Tokoh seperti Jusuf Ronodipuro, M. Said, dan Waidan B. Palenewan menyusun siasat berbahaya. Sambil mengelabui penjagaan tentara Jepang, teknisi radio berhasil menghubungkan kabel pemancar secara sembunyi-sembunyi ke pemancar siaran luar negeri atau Rikugun Hoso Kyoku. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Suara tegas itu bergetar menembus udara, mengangkasa melintasi lautan, dan ditangkap oleh stasiun-stasiun radio di Australia, Singapura, Inggris, hingga Amerika Serikat. Dunia pun geger, Indonesia telah merdeka. Keberanian di Jakarta memicu gelombang perlawanan serupa di berbagai cabang Hoso Kyoku daerah Sobat RRI. Di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta, para pemuda radio mengambil alih studio dari tangan Jepang. Mereka mentransmisikan ulang berita kemerdekaan ke pelosok-pelosok desa menggunakan pengeras suara dan radio rakitan. Seringkali para penyiar harus mengudara di bawah ancaman tembakan peluru. Ketika studio digerebek, para teknisi membongkar alat pemancar, memikulnya ke dalam hutan atau lereng gunung, dan melanjutkan siaran secara bergerilya. Radio menjadi satu-satunya alat pemersatu bangsa yang memberitahu rakyat di seluruh Nusantara bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap dipertahankan.
4: Sobat RRI menyadari betapa vitalnya peran radio bagi kedaulatan negara. Para delegasi dari 8 stasiun bekas Hoso Kyoku berkumpul di Jakarta pada 11 September 1945. Di bawah pimpinan Abdul Rahman Saleh, mereka sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI. Pada hari bersejarah itu pula, dicetuskan ikrar Tri Prasetya, RRI dengan komitmen abadi. Sekali di udara, tetap di udara. Artinya, dalam kondisi perang atau damai sekalipun, suara RRI tidak boleh padam demi membela kedaulatan bangsa dan menyampaikan kebenaran kepada rakyat Indonesia. Sobat RRI, dari bilik studio Radio Hoso Kyoku yang mencekam hingga jangkauan siaran RRI modern hari ini, suara radio adalah saksi dan pengawal kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro dan para pejuang radio telah membuktikan bahwa kata-kata dan frekuensi bisa menjadi senjata yang menggentarkan dunia. Setiap kali kita mendengar semboyan sekali di udara, tetap di udara, kita sedang merayakan keberanian para pahlawan penyiaran kita. Sobat RRI, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah perjuangan para pejuang yang menyiarkan kemerdekaan melalui radio ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.

0: Ya, 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih di Ruang Rindu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar yang ingin bergabung lagi ya, langsung saja di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh kirimkan juga pesan Anda, sebutkan lagu, boleh juga titip salam melalui WhatsApp ya di 0852-7082-5272. Ya baik pendengar, nanti masih menantikan ya untuk yang ingin bergabung. Kalau tidak ada, langsung saja kami hadirkan lagu ya, Syahara dan juga Cinta Kita.
1: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hosokyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hosokyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sumber petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payung?
0: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu di ruang dengar Anda, dari Syahara tadi dan juga Cinta Kita ya Inka Kristi. Dan pendengar, kita masih satu jam lagi pendengar ya di Ruang Rindu. Untuk malam ini lagu-lagu Malaysia yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0821-6585-4676 atau juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Kak Amoy, Kak Yati nih.
0: Kak Amoy, udah sehat Kak Amoy?
1: Udah Kak Yati. Kayak kecil kali suaranya Kak Yati.
0: Kecil Kak. Waduh.
1: Coba Kak.
0: Halo. Ini Kak, gimana?
1: Udah
0: Kak ya?
1: Udah.
0: Oke. Kemarin dengar kabar Kak Amoy lagi sakit.
1: Iya Kak Yati. Udah mendingan.
0: Ya ini suaranya juga masih apa, serak-serak gitu Kak Amoy ya?
1: Iya.
0: Udah minum obat Kak Amoy?
1: Gimana Kak Yati?
0: Udah minum obat?
1: Udah.
0: Iya. Ini masih kurang jelas suara ya, Tika?
1: Kok bisa besarkan sedikit, Kak Yati?
0: Tapi ini udah habis lah ini.
1: Udah habis?
0: Ini?
1: Udah sih. Udah.
0: Nggak tahu ini setelnya kayak mana.
1: Okay. Ya, Kak Yati.
0: Ya. Kak Amoy mau dengerin lagu apa nih, Kak Amoy?
1: Lagu apa?
0: Ini Malaysia di malam ini, Kak Amoy, di Ruang Rindu nih.
1: Ruang Rindu Malaysia.
0: Ruang Rindu Malaysia.
1: Anu udah ke KRC diputar.
0: Apa tuh Kak?
1: 2019.
0: Belum.
1: Itu aja Kak Eti.
0: Oke, siap.
1: Kak Eti.
0: Iwan.
1: Besok ke ulang tahun RRI.
0: Oh iya Kak, besok tanggal 11 kan? 11 September. Iya, besok kita kita adakan acara Kak Moy.
1: Iya, di kantor tuh Kak Yati ya?
0: Betul Kak Amoy.
1: Nah, saya kirim salam aja untuk semuanya. Ulang tahun RRI yang ke-81 Kak Yati.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan panjang umur dari Gigi.
0: Amin.
1: Semoga lanjut di udara kan.
0: Oke, amin.
1: Kak Yati.
0: Oh iya Kak Amoy.
1: Kemarin kayaknya ku dengar ada kunjungan-kunjungan kemana sih Kak Yati?
0: Oh, kunjungan, aduh ya dilupa kemana ya itu ya. Ke ada teman-teman kita yang apa almarhum ya Kak Amoy ya. Habis itu
1: dari mana?
0: Di itu dari mana ya? Aduh ya dilupa. Pokoknya sebelum Paitumpi itulah.
1: Itu Paitumpi dekat sini.
0: Masih di
1: sana.
0: Oh, yang ke anu, apa namanya itu? Panti Asuhan.
1: Panti Asuhan.
0: Kalau kasih ibu itu Panti Asuhan.
1: Budi Luhur, Patungki.
0: Kalau Budi Luhur yang di depan ini kan, yang Panti Asu apa namanya kasih ibu yang di Paitumpi kayaknya. Di Panti Tumpi.
1: Iya.
0: Oke lah Kak. Iya, ya Kak.
1: Kok saya enggak dikunjungin Kak Eti?
0: Gimana Kak?
1: Kok saya enggak dikunjungin. Orang-orang sakit, pencinta RRI.
0: Ya nanti kita apa ya, kita program dulu Kak Amoy ya.
1: Iya. Pokoknya salam deh untuk RRI ulang tahun ke 81 ya.
0: Iya, oke
1: Kak. Mudah-mudahan tetap mudara. Tengah-tengah semua kan panjang umur, jumpa lagi, bisa nelpon lagi, tetap.
0: Iya, ini yang penting ini dulu. Untuk Kak Amoy,
1: doanya, Kak
0: untuk Kak Amoy tetap sehat ya Kak Amoy ya, tetap semangat.
1: tetap sehat dan semangat. Mudah-mudahan tetap sehat. Tanya kemarin dah mendoakan dari Pro 1, Pro 2 katanya kan. Kami buka anung dengan kami doakan semuanya dan tetap sehat. Iya Kak Anung. Terima kasih untuk semuanya. Penyutan kita dari Sabang sampai Merauke, saya bilang kalau itu kan.
0: Iya.
1: Terima kasih untuk semuanya atas doanya. Semoga kita sudah kita
0: sini. Iya. Pokoknya Kak Amoy tetap sehat gitu Kak Amoy ya. Kalau
1: kita tetap bahagia Kak Opi.
0: Oke siap, jangan lupa bahagia. Satu lagi untuk Kak Amoy, jangan lupa minum obat.
1: Betul. Ini minum obatnya masih Opi.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu hari teman kontrol. Temannya jangan lupa banget dia udah bisa nelfon.
0: Iya. Oke. Siap.
1: Iya. Kalau itu saya lagi nyata tadi.
0: Gerimis mengundang.
1: Gerimis mengundang itu jadwal itu.
0: Oke. Siap Kak Amoy.
1: Pokoknya salam untuk hati. Tangker.
0: Iya.
1: Membangun kuat tahu tentang umur baru.
0: Amin.
1: Saya minta lagi kalau itu.
0: Amin.
1: Dan kalau kita pula, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan kita semua yang mendoakan saya biar kita sembuh semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap kamu ya.
1: Lanjut perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Amoy, sambil istirahat ya Kak Amoy ya. Dengerin lagu yang Yati sajikan ya Kak Amoy ya. Sehat-sehat Kak Amoy. Ya pendengar, ada yang bergabung lagi. Ya assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam
0: ya. Bang Joy ya.
2: Ya betul, sehat-sehat.

0: Jangan makan seblak dulu, makanan namoy.
1: Anan namoy rupanya suka seblak, Bang, Bang Joy.
0: Makanya dia sakit begitu, dia tuh anan enggak itu.
1: Gara-gara makan seblak, kebanyakan makan seblak gitu.
0: Nampaknya kebanyakan makan saus gitu.
1: Oke, kalau iya gitu, anan namoy apa kurangi makan saus lah gitu ya?
0: Iya, kurang pedas-pedas.
1: Iya. Oke.
0: Sesuatu petala sebelah sembuh dan konter sama radio internal tadi menurut saya.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke, Bang Jai.
0: Itu satu.
1: Iya, apa lagunya, Bang?
0: Lagu apa nih, Bang?
1: Lagu Malaysia nih, Bang.
0: Lagu Malaysia, dari UKS aja.
1: Apa tadi, Bang?
0: Dari UKS.
1: Iya, judulnya.
0: Di sana menanti, di sini menunggu.
1: Oke, siap. Di sana menanti.
0: Iya, sama-sama untuk bayar di sekolah bahasa selalu. Dan untuk semua pengenar. Perter.
1: Iya.
0: Itu betulan untuk Abang Sakpam yang di bawah itu.
1: Gimana, Bang?
0: Untuk Abang Sakpam kita yang lagi menjaga dia.
1: Oh iya, betul-betul, iya.
0: Semoga selalu kamu.
1: Iya.
0: Dan tidak betul untuk Bapak Imam Taufik. Kita bingungnya. Kita selalu.
1: Iya.
0: Gimana sih berada. Dan betul untuk teman-teman setia RI Tekman yang lebih monitor radio kesayangannya.
1: Iya.
0: Dan selamat malam dan jaga kesehatan.
1: Oh, betul sekali. Itu
0: yang tadi dari UKS di sana nanti di sini menunggu.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Joy yang sudah bergabung. Dan pendengar, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat gitu pendengar ya, dan tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Ya pendengar. Iya, ada yang bergabung lagi nih. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Oke, pendengar tidak ada jawabannya. Ya, pendengar langsung saja ya dihadirkan lagu Eksis dulu pendengar ya, Mencari Alasan, dan selanjutnya dengan lagu Grimis Mengundang, dilanjutkan dengan pilihan lagu Bang Joy tadi, UKS di sana menanti, di sini menunggu.

0: Hai Foyer Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana?
2: Dari mana? Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Emang gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
0: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias

0: stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
0: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
0: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
0: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
2: FYI, for yay info.

0: Hey, for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue. FYI, for yay info.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan dua buah lagu lagi ya di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita malam hari ini. Di sana menunggu, di sini menanti dari UKS.
1: FYI for Yay Info.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
3: Ngantuk banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa? Aduh,
3: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, sering bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.

0: Drive, Foyer Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat satu jam bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus. Karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, Foyer Info.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indie atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indische Radio Omroep Maastapci atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging for Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Cinense en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiumse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia, ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutarjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social-cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

17 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta, Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Ronodipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sultan. Purwokerto, Sutario. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan. Selama hampir 5 tahun sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap

Ya, selamat ulang tahun RRI. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, dan selalu dekat dengan masyarakat. Terus berkarya, terus mengudara, dan terus menjadi kebanggaan Indonesia. Dirgahayu RRI, jayalah selalu untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 tahun 2026 pada Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di tengah masyarakat, memberikan informasi yang benar dan terpercaya, serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan semakin dicintai pendengarnya. Dirgahayu, RRI terus mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haira Aisyah Hargat SHMKN selaku notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin sukses, semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak program-program yang informatif, inovatif, menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk kita mendengarkan Didong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes.

Woo!

Bang.

tua, Mbak Into.

Ayinotuta,

Yeah.

assistem por conta.

Keep walking.

tidak memberi 6 juta.

Waktu, karya Masnur A.E. Saudaraku, dari setitik manusia diciptakan dalam perjalanan waktu tertentu. Dari setitik yang pasti adalah awal langkah, awal dari sebuah amalia penuh amanah. Dan berpacu dengan waktu adalah sangat dan sangat merugikan. Bagi yang tak peduli pada waktu, sementara iblis selalu tak pernah membuang waktu mencari peluang untuk menipu. Saudaraku, ketika berdiri di satu titik tertentu, sungguh sedetik bisa durhaka, sedetik bisa berdusta, sedetik bisa berbuat nista, dan sedetik pula bisa berguna, berkarya, jujur dalam bicara, tulus dalam bela. Saudaraku, itu terserah kemana kaki ini harus melangkah, dan waktu tetap terus melaju.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara untuk hari ini. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Kumandang azan subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Kita sudah dengarkan. Lanjut terus untuk temani kita dengan beragam pilihan lagu religi yang hadir. Sembari kita juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Semangat yang luar biasa kami harapkan untuk pendengar hari ini atau pagi ini melakukan berbagai rangkaian kegiatan maupun aktivitas-aktivitasnya. Pendengar, kita juga masih nantikan ya ceramah subuh live dari Masjid Agung Muhammad Takengon yang mungkin saat lagi akan hadir kembali. Untuk pendengar, stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berikut kita lanjut mendengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamat Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita semua hadirin kuliah subuh masih diberi kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan tadarus. Salawat serta salam kita selalu panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah satu hakikat yang sering dilupakan oleh manusia yang hidup seperti kita-kita ini adalah kenyataan bahwa kita semua dulunya tidak ada. 100 tahun misalnya sebelum ini kita semua belum hidup. Tetapi ini juga jarang disadari. Karena itu kita mendengar Quran mengingatkan tentang bahwa kita dulu tidak ada, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuro. Tidakkah sadar wahai manusia bahwa dulu kita itu bahkan tidak ada yang menyebut sama sekali. Tidak ada. Kenyataan yang sama juga semua orang yang hidup di muka bumi ini akan tiada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua orang yang hidup ini akan tidak ada. Pengingatan ini oleh Al-Qur'an adalah sangat penting. Kenapa? Karena kadang kita mudah putus asa, pada saat yang sama kadang juga kita mudah lupa daratan. Karena itu jika kita mengingat hakikat bahwa kita dulu tidak ada dan kita akan tidak ada, sejatinya kita ingin dididik dengan ingatan ini bahwa kita harus mengelola kehidupan ini secara seimbang. Tidak mudah putus asa ketika tidak punya, dan juga tidak sombong dan lupa daratan ketika kita punya, baik harta, jabatan, luas dunia sekalipun. Karena itu kalau kita sadari misalnya seberapa besar kita dengan yang kita miliki, dengan usia kesehatan, dengan harta, dengan jabatan, mari kita lihat jumlah manusia di muka bumi ini saja misalnya itu sudah hampir 9 miliar. Coba kalau kita dikumpulkan dalam satu tempat, kira-kira apakah kita akan kelihatan? Belum lagi kalau dibandingkan atau dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini yang begitu banyak, kita tidak siapa-siapa. Apalagi kalau kita mengingat bahwa bumi ini segitu besarnya. Kalau kita lihat planet, itu nggak ada apa-apanya. Bumi kita ini kecil dibanding planet-planet yang lain.
semakin kita menemukan gugusan-gugusan planet, di belakangnya ada gugusan lain yang tidak bisa ditembus oleh teknologi apapun. Itu saking besarnya alam ini. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, yang diingatkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Insan, bahwa kita ini tidak siapa-siapa, tidak apa-apa, tidak memiliki arti sedikit pun, tetapi kita selalu ditemani, kita selalu diingatkan bahwa kita akan memiliki arti ketika kita bersama dengan yang maha punya arti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika ada orang yang meninggal, kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu untuk mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita milik Allah, kita akan memiliki makna bersama Allah, kita akan memiliki arti jika kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sholat kita, kita awali dengan Allahu Akbar. Sholat itu walaupun kita persembahkan, kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sama sekali sholat itu bukan untuk Allah. Allah sudah besar tanpa perlu sholat kita. Sholat dengan seluruh bacaannya, puasa dengan seluruh lapar dan dahaganya, begitupun haji dan zakat, adalah untuk mendidik kita, melatih kita. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka saat itulah kita menyadari bahwa kita yang bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, tidak punya arti, kita besar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran kita bukan karena uang atau harta, karena itu kecil dibanding bumi, apalagi planet. Jabatan sebesar apapun itu kecil dibandingkan bumi, planet, dan yang lain. Tetapi sekecil apapun, ketika tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak memiliki jaringan, kita besar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentu saja, di samping kita bersyukur, bergembira, ketika kita mampu mengucapkan syahadat, mampu mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, kita penting untuk bersyukur ketika masih mampu. Namun tentu saja kita dituntut atau diminta untuk lebih baik dari sekedar mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebesaran kita bersama kebesaran Allah adalah ketika kita beriman, ketika kita kemudian beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Makna kita dalam hidup, arti kita dalam hidup adalah setidaknya ketika sholat kita menenangkan kita, ketika zikir kita menenangkan jiwa kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Pada saat yang sama, ketika iman kita menuntun kita untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa
makna hidup kita adalah ketika kita selalu mengingat bahwa kita bagian dari Allah, datang dari Allah, dan akan menuju kembali kepada Allah adalah dengan beriman kepadanya, lalu beramal kebaikan antar sesama. Itulah yang sering disebut sebagai akhlakul karimah atau akhlak mulia. Apakah akhlak mulia itu? Yang paling utama adalah tentu saja berbuat baik kepada diri maupun kepada orang lain. Berbuat baik kepada diri itu penting. Kenapa? Ya, agar kita tidak putus asa. Bersyukur misalnya adalah akhlak, adalah baik. Maka bersyukur kepada orang adalah juga bersyukur kepada diri kita. Kenapa penting bersyukur? Karena dengan bersyukurlah, kata Allah, kita akan terus bertambah kebaikan-kebaikan itu. Berterima kasihlah kepada mata kita, kepada hidung kita, kepada nafas kita, bahkan bisa jadi kepada kentut kita. Karena harganya bisa mahal sekali kalau kita tidak bisa kentut misalnya. Tentu saja syukur kita dalam ungkapan karena kita berasal dari Allah, kita mengucapkannya alhamdulillah. Tapi juga berterima kasih kepada diri kita. Karena itu ketika bercermin, doanya adalah Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Jadi puji dulu tubuh kita. Terima kasih dulu pada tubuh kita. Lalu kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, tentu saja juga berbuat baik kepada orang lain. Tetapi orang yang tidak biasa berbuat baik kepada diri sendiri juga akan sulit untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena tidak tahu bagaimana yang namanya berbuat baik itu sendiri. Abdullah bin Mubarak dalam surah At-Tirmidzi mengatakan salah satu definisi akhlak adalah bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaffil adza. Ketika beliau ditanya ma huwal akhlak, faqala bastul wajhi, berwajah ceria. Kepada siapa? Ya, kepada diri dan orang lain. Ketika kita sudah mampu senyum kepada diri kita, maka kita sesungguhnya sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tubuh ini dan menyehatkannya. Begitupun senyum kepada orang lain tentu saja. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis bahwa senyum adalah sedekah. Yang kedua adalah badlul ma'ruf, berbuat atau melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti orang. Kita juga orang, karena itu menyakiti kita tidak boleh, menyakiti orang lain juga tidak boleh. Wala tulku anfusakum ila tahluka. Jadi untuk memiliki makna dalam hidup ini, marilah kita ingatkan diri kita bahwa kita hadir karena Allah. Karena itu kita terus mengingat kita menjadi bagian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman kepadanya dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia kepada diri maupun kepada orang lain, keluarga, masyarakat, dan semesta. Demikian kuliah subuh yang singkat ini, semoga bisa mengingatkan diri saya sendiri dan juga menjadi tausiah kita bersama untuk terus beriman, beramal soleh, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan dicatat sebagai orang-orang yang iman
orang yang bertakwa, dan kelak akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nafsun mutmainnah, radiyah wa mardiyah. Wallahul muwafiq ila aqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 11 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Besuk korban kebakaran Ulun Tanoh, Bupati pastikan kebutuhan terpenuhi. Polres Aceh Tenggara musnahkan narkoba jenis ganja dan sabu. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui live stream YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Bupati Gayulus besuk korban kebakaran Ulun Tanoh Kecamatan Kuta Panjang. Pemerintah daerah melalui BPBD Gayulus memastikan penanganan cepat di kebutuhan warga terdampak musibah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Bupati Gayulus Suhaidi bersama jajaran terkait mengunjungi warga korban kebakaran di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang. Kebakaran yang terjadi Rabu dini hari lalu mengakibatkan 20 rumah terdampak, sebanyak 17 rumah hangus terbakar, sementara 3 lainnya mengalami rusak ringan. Para korban kini mengungsi di gedung Koperasi Desa Merah Putih Ulun Tanoh. Suhaidi menyampaikan bela sungkawa dan meminta warga tidak saling menyalahkan, melainkan menjadikan musibah tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran ke depan.
2: Kita tidak perlu lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, siapapun orangnya, dari manapun asal api, yang jelas yang punya rumah juga tidak menginginkan hal itu terjadi, pasti ya. Jadi kita tidak perlu lagi menyalahkan dari inilah, dari gajah, buntel, yang perlu ini kita bahas. Nah, tetapi mari sama-sama ini kita angkat hikmahnya. Ya, kita angkat hikmahnya, mudah-mudahan para korban, seluruh kami, masyarakat, terutama yang mengalami kebakaran rumah ini, musibah kebakaran ini, tetap bersabar dan terus diberikan kesabaran.
1: Pemerintah daerah melalui BPBD dan Dinas Sosial memastikan penanganan kebutuhan warga, termasuk pengoperasian dapur umum, penyaluran logistik, serta bantuan dana panik bagi setiap kepala keluarga terdampak. Bupati juga mengimbau warga segera membersihkan lokasi kebakaran dan menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Untuk material berukuran besar, warga diminta berkoordinasi dengan BPBD agar dapat dibantu menggunakan alat berat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Aceh Tenggara musnahkan narkoba jenis ganja dan sabu di halaman Mapolres setempat. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja di halaman Mapolres tempat kemarin. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan 4 tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 90,97 gram sabu, 4.631,45 gram ganja, serta 28 bal ganja. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri mengapresiasi jajaran Polres Aceh Tenggara yang terus berupaya memberantas peredaran narkotika di daerah.
4: Jajaran Polres Aceh Tenggara khususnya dan seluruh masyarakat, terutama kepada rekan-rekan wartawan dan LSM yang sudah memberikan kontribusi terbaik, memberikan masukan, sumbangan pikiran ataupun informasi-informasi kepada kami sebagai bupati dan pihak Polres Aceh Tenggara.
3: Polres Aceh Tenggara AKBP Rujianto Dwi Purnomo mengajak masyarakat, para orang tua, untuk bersama menjaga keluarga dari bahaya narkoba.
5: Untuk kegiatan kebutuhan ini, yang pertama terbanyak 90,97 gram.
6: Yang kedua 4.631,45 narkotika jenis ganja. Yang kedua adalah 28 bal narkotika jenis ganja sebagai barang bukti temuan.
3: Menurutnya pemberantasan narkoba membutuhkan kebersamaan dan komitmen seluruh pihak. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus bersinergi agar peredaran narkotika dapat diberantas secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, menjadi pemateri dari diskusi publik dan kuliah umum, Bupati Gayulues Suhaidi minta mahasiswa PSDKU Universitas Syekh Kuala menjadi penggerak kemajuan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayulues Suhaidi menjadi pemateri utama dalam diskusi publik dan kuliah umum bersama mahasiswa PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayulues dengan tema Dari Potensi Menjadi Prestasi, Strategi Membangun Gayulues yang Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai kritik, saran, serta gagasan terkait pembangunan daerah. Suhaidi menilai keterlibatan generasi muda sangat penting dalam mendorong kemajuan Gayulues. Menurutnya, daerah memiliki sejumlah potensi unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya kopi, jagung, serai wangi, dan getah pinus.
7: semua kepala keluarga di Gailuas ini harus menjadi manajer di usahanya sendiri, menjadi direktur di usahanya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jangan menjadi buruh. Jangan menjadi buruh di kebun siapa, jangan seperti itu.
1: Suhaidi berharap diskusi tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata dan prestasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan Gailuas. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Aceh Tengah membeli ekskavator mini bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Pemerintah Aceh Tengah beli satu unit ekskavator mini yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan bencana. Anggaran pembelian ini bersumber dari dana bantuan Pemprov Sumatera Utara dengan nilai kontrak Rp 847 juta rupiah lebih. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut bantuan ini direalisasikan dalam bentuk unit ekskavator mini sesuai kebutuhan geografis daerah. Ia menegaskan alat tersebut dibeli untuk kepentingan masyarakat dan akan dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kebencanaan.
8: Di Rabu tanggal 9 September tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat membeli satu unit ekskavator mini. Ini dapat kita pergunakan nanti mungkin ada beberapa drainase atau nanti beberapa titik longsor ini sudah dapat kita lakukan. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, ini sudah kami beli alatnya untuk masyarakat. Dan terima kasih juga Pak Mendagri, mudah-mudahan ini menjadi amal bakti Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi. Alhamdulillah kami Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih. Dan ini terus kami manfaatkan untuk melayani masyarakat, karena daerah kita ini adalah daerah pegunungan, seringkali longsor, nanti seringkali sumbat nanti drainase, dan alat ini sangat efektif kita pergunakan.
3: Kalaksa BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan ekavator ini dibeli atas dasar kebutuhan daerah yang sering dilanda bencana longsor. Ekavator mini katanya dinilai mampu menjangkau titik tersulit di beberapa daerah untuk penanganan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. MAN 3 Bener Meriah menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK bagi siswa-siswi organisasi siswa Intra Madrasah OSIM. Berikut informasi selengkapnya.
9: Madrasah Aliyah Negeri 3 Bener Meriah menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan LDK bagi siswa-siswi anggota organisasi siswa Intra Madrasah OSIM MAN setempat pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh siswa-siswi kelas 10 dan 11, kepala sekolah serta para guru MAN 3 Benar Meriah. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Dan Ramil 03 Timang Gajah, Kapten Infanteri Takdir Anur yang memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Dalam materinya, Kapten Infanteri Takdir Anur mengatakan, sebagai generasi penerus bangsa, para siswa harus terus meningkatkan ketakwaan, menghormati guru dan orang tua, serta menjauhi berbagai tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik sekolah. Ia juga mengingatkan para siswa agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif, serta menjauhi penyalahgunaan narkoba, judi online,

0: menjadi momentum untuk terus menumbuhkan semangat berolahraga dan membangun masyarakat yang lebih sehat, aktif, serta bugar. Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Syakir saat memimpin upacara peringatan HAORNAS di kantor Gubernur Aceh pada 9 September berharap semakin meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani, olahraga juga berperan dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan.
1: Sebangsa dan setanah air, olahraga adalah investasi bangsa, bukan biaya. Berinvestasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
0: Hari Olahraga Nasional turut menumbuhkan semangat berolahraga di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kebersamaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia, SDM yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Besuk korban kebakaran Ulun Tanoh, Bupati pastikan kebutuhan terpenuhi. Polres Aceh Tenggara musnahkan narkoba jenis ganja dan sabu. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak.

0: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina mengucapkan selamat hari radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin keren, dan terus jadi teman Hina serta keluarga setiap hari. Hina berharap program siaran RRI semakin seru, menghibur, mendidik, dan bermanfaat, terutama program yang menyenangkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Fauzi dari komunitas Renggali Baik Community atau MTB Gayo. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Lewat radio. Pada 11 September, seluruh awak radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun lembaga radio bersejarah ini. Dalam perkembangannya, tanggal 11 September disepakati sebagai Hari Radio Nasional. Bagi pendengar radio, slogan moto sekali di udara, tetap di udara hingga kini masih melekat kuat sebagai pemantik persatuan bangsa. Industri radio di Indonesia mengalami era emas pada tahun 1980 sampai 1990 dengan beragam program favorit pendengar. Drama radio salah satunya merupakan program yang ditunggu-tunggu pendengar. Serial drama radio Sahur Sepu karya Niki Kosasi misalnya, bahkan memiliki fans di berbagai daerah. Fanatisme pendengar bahkan sampai tumpah ruah di lapangan atau stadion untuk sekedar menemui bintang drama radio. Meskipun pada akhirnya serial ini dibuat film layar lebar pada era 1990-an, namun cita rasa drama radio masih lebih melegenda. Frekuensi FM, AM, MW, dan SW merupakan frekuensi analog yang dipergunakan selama ini. Tren ke depan adalah frekuensi digital dengan teknologi digital audio broadcasting terestrial yang memungkinkan pancaran sinyal radio secara digital dengan kualitas jernih dibandingkan frekuensi analog. Selain itu, teknologi streaming radio juga sudah diterapkan oleh hampir semua radio di tanah air untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara. Meskipun teknologi streaming semakin banyak diminati pendengar, hingga saat ini siaran analog berbasis frekuensi FM dan AM masih dipancarkan di kota domisili tempat radio bersiaran. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang menjadi kunci bagi masa depan industri radio dalam mempertahankan pangsa pasar pendengar dan mendatangkan omset bisnisnya.

RRI berulang tahun ya, pendengar Radio Republik Indonesia berulang tahun dan usianya memang tidak muda lagi, setidaknya tidak remaja, tidak belia, tapi juga luar biasa lah setidaknya. Dan kita ketahui bersama untuk hari ini 11 September sudah 81 tahun setidaknya Radio Republik Indonesia hadir di Indonesia dan menemani pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya lebih kurang sih menurut perjalanan ya yang Nur dengar dari teman-teman senior gitu, itu RRI Takengon sendiri hadir 10 Mei 2010 kala itu sudah 16 tahun lebih kurang. Dan ya kebersamaan RRI Takengon kalau misalnya diresmikan saja itu sudah hampir 14 tahun ya. Kalau itu sekitar Januari 2013 lebih kurang, atau Desember 2012 lebih kurang seperti itu. Dan setidaknya Nur sendiri alhamdulillah ya sudah 14 tahun menemani pendengar, dan mungkin teman-teman penyiar lain juga di Pro 1 RRI Takengon, teman-teman teknik dan teman-teman pemberitaan, semua bagian dari RRI Takengon sendiri hingga hadir Pro 2 RRI Takengon untuk saat ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pendengar spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Takengon yang ingin berbagi kabar, ucapan, silakan bisa berbentuk voice note ya, agar sering kita putar di momen hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan pendengar Pro 1, semangat terus dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita dengarkan info cuaca kembali untuk pagi ini, dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada Ibu Nabila, perakirawan BMKG Aceh. Assalamualaikum Ibu Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar untuk pagi ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Nabila, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, khususnya Aceh Tengah Benar Meriah maupun Gayo Luas untuk hari ini Jumat 11 September 2026?
2: Baik, selamat pagi sahabat BMKG pendengar setiap RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 11 September 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan khususnya di wilayah Gayo Luas. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 60 sampai dengan 95%. Untuk titik panas sendiri, hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh.
1: Iya, baik Ibu, untuk potensi hujan sendiri seperti apa?
2: Ya, untuk di wilayah Aceh bagian tengah sendiri hanya terdapat di Gayo Luas sedikit pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan, seperti itu.
1: Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Baik, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang berubah-ubah atau fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya pada musim kemarau di sore hingga malam hari. Hindari daerah rawan banjir dan longsor. Lalu kami perlu mewaspadai terhadap potensi angin kencang agar menghindari guguran ranting infrastruktur rumah dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Nabila untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga Ibu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk info cuaca untuk wilayah Tengah Aceh yang sudah disampaikan oleh Ibu Nabila dari BMKG Aceh. Dan perubahan cuaca juga tetap harus diwaspadai walaupun potensi hujan sepertinya rendah ya untuk wilayah Tengah Aceh. Itu pun hanya terdapat di Gayo Luas tidaknya dengan potensi yang juga tidak merata atau rendah ya. Namun demikian tetap ya harus siap, harus waspada, harus siaga setidaknya, tapi jangan sampai panik terkait dengan perubahan cuaca ataupun mungkin bencana yang bisa terjadi kapanpun. Selamat pagi, sampai jumpa kembali untuk info cuaca setiap hari pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air, sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama

0: dari komunitas pedagang keliling Bandar Meriah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan kami dari komunitas pedagang keliling, semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Merdeka!
2: RRI Pro 1 Takengon!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Esikom dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin sukses dan maju terus dalam memberikan informasi serta menginspirasi masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Wassalamualaikum

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar, untuk komoditi sayur mayur, bawang merah harga eceran minggu lalu Rp30.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, turun 16,67%. Bawang putih harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Harga komoditi buncis harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram, stabil. Cabai caplak harga eceran minggu lalu Rp50.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp60.000 per kilogram, naik 20%. Cabai hijau harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Cabai merah besar harga eceran minggu ini harga eceran minggu lalu untuk cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp60.000 per kilogram, naik 20%. Cabai merah keriting harga eceran minggu lalu Rp45.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp55.000 per kilogram, naik 22,22%. Kelapa bulat harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Stabil. Kemudian komoditi kentang harga eceran minggu lalu Rp12.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, turun 16,67%. Kol kubis harga eceran minggu ini Rp7.000 per kilogram, stabil. Mie instan Indomie harga eceran minggu ini Rp3.500 per bungkus, stabil. Tahu harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram, stabil. Tempe harga eceran minggu ini Rp18.000 per kilogram, stabil. Tomat lokal harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram, stabil. Wortel harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Bawang merah lokal harga eceran minggu lalu Rp25.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram, turun 20%. Bawang merah Medan harga eceran minggu lalu Rp30.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, turun 16,67%. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis komoditi sayur mayur. Anda dapat ikuti setiap hari ya untuk informasi harga bahan pokok penting strategis tersebut pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di studio RRI Jakarta. Lantas, Siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
4: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
3: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
5: Karena itu menimbulkan suara gembira baik di kota-kota besar.
3: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
6: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robby Bahtiar, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Strimo SPDGR, Kepala SLB Asabul Kapi Benda Meriah. Selamat Hari Radio ke 81 tahun 2026 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Semoga RRI terus menjadi sumber informasi terpercaya, mencerdaskan masyarakat, menjaga persatuan dan mengangkat keberagaman Indonesia. Harapan saya RRI semakin jaya, semakin dekat dengan pendengar dan terus memberikan yang terbaik untuk negeri. RRI sekali di udara tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari komunitas Ikan Cupang Hias Gayo Beta Squad. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, mempaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rari sendiri juga sudah sangat-sangat beda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan, tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.